105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Sari Simorangkir, Tuhan di Hidupku. Baik, selamat pagi untuk Om Aliani, dukungan doanya buat cucu dan juga opah ya. Nanti kita akan doakan bersama di akhir persekutuan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Kami akan menyapa buat yang sudah bergabung di Facebook. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Endang Hastuti. Tuhan tahu dan Ia mengerti bahwa kita adalah manusia biasa yang dapat takut, bimbang, dan goyah bila hidup kita ada di dalam masalah. Maka berpeganglah pada topangan tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menemegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, terima kasih. Amiruddin, terima kasih. Abah Waisal juga terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Kartini Raharjo. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu ada dalam kendali Tuhan. Andalkan Dia selalu, percayalah semua perjuanganmu takkan sia-sia. Amin. Ibu Bertelian ini, jadikan hatiku istana cintamu, tadi sudah hadir. Pak Asyian juga. Nama kita terukir atau dilukiskan di telapak tangan Tuhan karena Tuhan tidak pernah melupakan umatnya, bahkan melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan kita diciptakan sebagai objek kasihnya. Tuhan di Hidupku tadi sudah kami hadirkan. Bapak Tumiar Idawati juga terima kasih. Dari kawasan Medan, Pak Erwin, Pak Asyian, Bu Bertilian ini, Bu Santiantrawati, Pak Teguh Haryanto, Pak Toto Blendrang, Bu Novi Margareta, ada Ibu Dewi Rus, Ibu Katarina Nunu, Pak Bambang Wahyudi, Bu Kartini Raharjo, Aldi Bro, Aba Waisel, Mas Yustadi, Pak Ida Bagus, Amiruddin, Ava Republik, Ibu Endang Hastuti, Pak Andri Palar, Ibu Genu. Selamat pagi untuk Pak Beterus Jeslo dan juga Ibu Wayati. Terima kasih untuk like-nya pagi hari ini ya. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, waktu yang kami miliki tinggal sekitar 20 menit lagi dan kita akan mendengar bersama pagi hari ini satu pujian yang di kami hadirkan untuk pagi hari ini, bahwa kita tahu kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berharga di hatinya, dan biarlah ketika kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, kita tidak merasa rendah hati, tidak merasa kecil hati. Bahkan kita tahu bahwa dalam firman Allah, janganlah ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi biarlah kita boleh menjadi teladan dalam kasih kita, dalam tingkah laku kita, dalam tutur kata kita, dalam kesucian kita. Kita menjagai diri kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hatinya. Kami akan hadirkan satu pujian dari Maria Sandi, Hidupmu Berharga Bagi Allah.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mari pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan ini. Kita satukan hati dan berdoa bersama. Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Bersamamu kami bisa melalui musim-musim kehidupan kami yang perjalanannya bukan perjalanan yang mudah. Mungkin kami sedang naik gunung, mungkin kami ada di dalam lembah kekelaman. Tapi satu yang menjadi keyakinan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Biarlah hari ini bersama dengan umat-Mu, kami yang ada di persekutuan udara Praise Lord Program, kami tetap kuat di dalam Engkau. Firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau sudah memanggil kami, Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah melayakkan kami. Biarlah ini kami mengerti dengan baik, kami ingat dengan baik. Engkau tidak pernah melupakan kami, Tuhan. Bahkan Engkau selalu ada dalam musim-musim kehidupan kami. Bahkan musim-musim kehidupan kami berjalan bersama dengan Engkau, kami merasakan kedamaian, kami merasakan ketenangan. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Tuhan akan memberkati Tumiar Idawati, Pak Asyen, Yudi. Tuhan memberkati juga Ibu Bertilianini, Abah Waisel, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kartini Raharjo, Pak Amiruddin. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan, Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Kami berdoa untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, Ibu Ira. Berdoa juga untuk Furin. Tuhan memberkati Ibu Yuni yang ada di Gayam. Menyerahkan juga untuk Pak Mardani, Bapak Paulus Kumala, untuk Ibu Ida yang ada di Kejapanan, Bapak Suko Widodo, Pak Tony dalam kesehatan matanya, untuk Bapak Iji Mulyono, Ibu Omaliani bersama dengan semuanya, anggota keluarganya, anak, cucu, opa, Pak Roni juga dalam pekerjaan dan kesehatannya. Tuhan tolong berkatilah mereka. Engkau adalah Allah sumber berkat bagi kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut akan apa yang dicari bangsa-bangsa. Tetapi biarlah kami mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka Tuhan berjanji akan memberikan segalanya. Yang dicari oleh bangsa-bangsa, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Tuhan sendiri yang menyediakannya bagi kami. Kami percaya akan janji-Mu, Tuhan. Hari ini kami tetap berdoa, kiranya Tuhan yang akan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih buat bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih boleh menikmati kemerdekaan. Kiranya bangsa kami benar-benar merdeka. Dalam sektor yang ada, perekonomian, pertahanan keamanan, pendidikan, sosial budaya, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Program-program yang ada, Tuhan berikan kelancaran. Kalau memang ini sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk keberadaan Radio Star FM dalam pelayanan di Praise Lord Program ini. Kiranya Radio Star FM boleh menjadi berkat, memberi kebahagiaan bagi mereka yang mendengarnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga, supaya dalam pelayanan di Radio Star FM ini mereka boleh menikmati berkat Tuhan, mereka menikmati janji Tuhan bahwa Allah tidak meninggalkan, Allah tidak melupakan, dan Allah selalu bersamanya. Terima kasih Tuhan. Siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau, Allah dan Juru Selamat kami, pemelihara hidup kami.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan siaran ini boleh berjalan dengan lancar dalam kasih dan berkat Tuhan. Ini doa kami. Kami berseru kepada Engkau, Juru Selamat hidup kami, karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar terkasih, pagi ini saya Eva Prasanti harus undur diri, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.

105,5 Star FM. Selamat pagi warga Star. Jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan di Morning Classic pagi hari ini, edisi wow akhir bulan 31 Agustus 2026. Wajah mulai berseri-seri menyambut tanggal 1 besok ya. Baik, apapun yang dikerjakan pagi hari ini, saya doakan semuanya berjalan lancar dan dibuat Tuhan berhasil, amin. Yang sedang dalam perjalanan, semuanya sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun, dijauhkan dari mara bahaya ya. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik sudah siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Inina ya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 16 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok cat tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
9: minyak gosok cat tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
9: minyak gosok cat tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak gosok cat tunggal.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, sebelum saya pamit menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Asian yang ada di kawasan Situ Bondo hadir ya, dan menyampaikan cuaca sangat panas di sana. Dan sudah antar anaknya Cencen ya, langsung golek iya, langsung cari sarapan dan terus langsung kerja begitu ya. Apa aja lah yang penting bikin kenyang begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nina. God bless you. Ilham Nasri Nasril ya, dan juga CDM, terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Memasuki hari terakhir Agustus 2026, harga bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Indonesia masih relatif stabil setelah terjadi penyesuaian pada awal akhir dan akhir Agustus. Di SPBU Pertamina, harga Pertalite masih di Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax berada di level Rp15.950 per liter. Sejumlah BBM non-subsidi seperti Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo juga masih mengikuti harga yang berlaku setelah penyesuaian sebelumnya. Masih dari Surabaya, kontingen keluarga olahraga tarung derajat Jawa Timur sukses meraih posisi puncak dan keluar sebagai juara umum dalam kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2026 pada minggu kemarin. Keberhasilan ini ditandai dengan perolehan total 9 medali, terdiri dari 3 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu. Capaian ini sesuai dengan target yang sebelumnya dicanangkan oleh official pelatih Kodrat Jawa Timur, Muhammad Ihbar Nur Cahyo. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 27-33 derajat Celcius, kelembapan 43-76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 31 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu lagu yang memberi semangat buat kita semuanya dari Titik Puspa dan Pinkan Mambo. Lewat satu lagu yang berjudul Si Hitam, program Star Memory sudah terbuka. Dan warga Star yang mau bergabung, kirimkan saja WA-nya. Tinggal WA di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, kita akan lanjut menghadirkan beberapa lagu yang juga dipilih oleh warga Star yang sudah bersama dengan program ini. Kami sudah persiapkan kali ini dari Domino dengan Siapa Yang Pantas.

105,5 Star FM. Satu lagu yang menceritakan kisah seseorang yang bersedia menjadi kekasih kedua atau selingkuhan, pacar rahasia. Meski tahu ya bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang salah. Lagu ini sangat familiar karena sering dijadikan latar musik atau soundtrack di berbagai sinetron atau FTV Indonesia. Dan sempat viral kembali di media sosial begitu ya. Baik itu di platform seperti TikTok maupun Instagram Reel. Setelah belasan tahun, Cappuccino Band merilis lagu baru berjudul Hati-hati Denganku. Dan tahun 2023 sebagai bentuk respon atas pertentangan dari kisah pacar rahasia. Oke warga Star, kami sudah hadirkan Cappuccino dengan pacar rahasia. Terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Selamat mendengarkan program Star Memory. Buat warga Star semuanya, jangan lupa untuk bisa memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 5 pagi. Ada dua kategori, kategori A itu 4-6 tahun, sedangkan kategori B 7-8 tahun. Para pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira 0857-3546-0266 atau langsung WA saja di Star FM 0813-081-83-10755. Sampai jumpa di acara lomba nanti. Baik, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Dari Westlife kami hadirkan dengan Aile, My Love on You.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
2: Poldan Mie, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya, speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan My Broken Souvenir, lagu berirama country pop populer ya, yang dirilis di tahun 1977 oleh grup musik asal Belanda Pussycat. Ya, personil utama dari grup ini ada 3 saudari, Tony, Betty, dan Marin. Dan sebelum terkenal sebagai musisi, ketiga saudari ini dulunya bekerja sebagai operator telepon. Gitaris utama band ini adalah Lou Willy yang merupakan suami dari Tony Willy. Dan lagu ini menceritakan tentang kenangan masa lalu yang menyakitkan setelah ditinggal oleh orang kekasih, di mana kenangan itu diibaratkan seperti souvenir atau kenang-kenangan yang sudah rusak dan tidak bisa utuh kembali. My Broken Souvenir sudah kami hadirkan dari Pussycat. Oke, warga Star, di menit pertama lepas dari jam 9 pagi, terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Shiva yang ada di PDW, ada Rin, Vivi, selamat bergabung juga untuk Ayu, Zia, Gina, Nadine, Zam, dan juga Kia, serta Melan. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan PDW semuanya. Semangat ya untuk hari ini, memulai hari dengan penuh semangat, tentunya kita bekerja akan jauh terasa lebih ringan. Bu Anis yang ada di Bangil, ada Viva di Sidoarjo, terima kasih untuk Bu Nini yang ada di Situbondo, Bu Yuni yang ada di Gayam, Bu Ira dan Cik Giok, terima kasih banyak. Lagunya sudah beberapa kami hadirkan untuk pagi hari ini. Dan untuk yang request di atas jam 9 pagi, ada kemungkinan lagunya tidak bisa kami hadirkan ya untuk saat ini, karena sudah full begitu. Oke, kita dengarkan saja lagu berikutnya. Tapi satu informasi dulu warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi saja Radio Star FM di 081-8310755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikTok kami @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu dari Once, Dea Lova.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju,
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Siang-siang nyetajak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Sudah Pak Lek, lampu motornya kok gak nyala toh?
1: Itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok ikan coku loh.
1: Soso toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Ndur, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi no bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan we.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Dan hari ini adalah hari terakhir cerita tentang coklat yang akan kita dengarkan bersama. Karena besok sudah bulan baru, artinya bintangnya juga sudah baru lagi, begitu ya. Ya, warga Star, tahun 2020 lalu grup musik Coklat membawakan lagu Bagimu Negeri untuk para pejuang tim medis Indonesia yang bekerja menangani pandemi virus COVID-19. Lagu nasional ciptaan Kusbini itu dinilai

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Panda.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

105,5 Star FM. Baik, kami sudah hadirkan ya satu lagu dari Kos Plus. Bisa sedih di hari Minggu yang bawa kita di menit ke-57 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Dan lagu ini diciptakan oleh pimpinannya Kos Plus ya, Tony Kuswoyo. Dirilis di album kedua tahun 70, masa-masa keemasan awal terbentuknya Kos Plus setelah bertransformasi dari Kos Bersaudara. Lagu ini terkenal dengan bait pembukanya yang sangat melekat di ingatan para pendengar Indonesia. Sabtu malam ku sendiri, ya, tiada temanku nanti. Ya, itu awalnya seperti itu. Dan aransemennya mengusung genre pop ballad yang sederhana, namun memiliki melodi kuat dan harmonisasi vokal khas dari Kos Plus. Dan lagu ini menjadi salah satu tembang kenangan paling abadi dan sering dinyanyikan ulang oleh berbagai musisi lintas generasi, serta diadaptasi menjadi judul sinetron populer di masa lalu. Kisah sedih di hari Minggu kami hadirkan untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, Pak Hans, Pak Kian yang ada di Candi. Selamat bergabung juga untuk Indah. Ada Bu Lili Avianti, terima kasih untuk Pak Bambang yang ada di Pasuruan, Nana Rebecca yang ada di Sidoarjo, Ayub Malstin, Bu Dian yang ada di Bangil, terima kasih juga untuk Hendrik, ada Ali Husen, terima kasih juga untuk, lah siapa ini, saya tidak mencantumkan nama ya, Pram yang ada di Paskot, Mas Franky yang ada di Bangil, dan juga Bude yang ada di Tulangan Sidoarjo. Mohon maaf kalau ada lagu yang belum bisa kami hadirkan untuk siang hari ini, karena waktu yang saya miliki juga hanya 3 kali 60 menit. Tapi request yang sudah masuk ini sudah full sampai nanti di jam 11 siang. Oke, warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kami akan hadirkan kali ini satu lagu dari Andy Lau, pilihannya Ibu Lili Avianti. Selamat mendengarkan untuk siang hari ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu. Halo. Bu Iin.
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Dari Alexa sudah muncul Jangan Kau Lepas. Dan lagu ini sudah ada sejak tahun 2008 ya. Bercerita tentang seseorang yang berharap agar orang yang dicintainya ini tidak pergi atau melepasnya. Lagu ini kembali diaransemen dan dibawakan ulang dengan nuansa modern oleh penyanyi Rashika di Juli 2026 kemarin. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung hari ini. Yang request di Star FM cukup banyak, pakai banget. Apalagi yang bergabung di Facebook ya. Tidak biasa-biasanya ini yang bergabung sudah 17 nama. Mantap. Pramestiani, terima kasih. Club Project tadi sudah hadir. Bu Ima, Anda ikut tahu tadi sudah kita dengarkan. Wak Rete, terima kasih sudah bergabung. Olivia Putri, Sevrina Munafku di sini juga sudah. Mas Iki, lagunya tadi sudah. Toto Blendrang, The Police tadi saya hadirkan. Wrap Around Your Finger. Terima kasih untuk Cameng. Lagu dari Rafika Duri bersama dengan Harvey juga sudah kami persiapkan. Terima kasih untuk Putri Harisma, Venita Ananda, Hermaji. Selamat bergabung juga untuk Pak Asyan. Cuacanya saat ini panas, tetap semangat dan bersuka cita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Terima kasih. Arif Cahya Utama, pilihannya Lionel Richie dengan Stuck on You, saya usahakan ya. Sebentar lagi juga kita dengarkan Ayub Malmsteen, ada JC, ada Patricia. Untuk lagu yang Anda pilih, kalau hari ini belum bisa kami hadirkan, mohon maaf begitu ya. Besok bisa bergabung lebih awal lagi supaya saya bisa menghadirkan lagu yang Anda inginkan. Oke, kami hadirkan Stuck on You dari Lionel Richie.

0: jantung sehat.
1: Ya Vera Care.
2: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
2: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
2: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
2: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit nggak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, waktu yang saya miliki berakhir ya, dan sebentar lagi Uzi Aulia yang akan menemani Anda untuk program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
1: Pernah dengar olahraga gulat minyak? Olahraga ini sempat menjadi bagian dari festival untuk meraihkan kemenangan Ottoman pada tahun 1357 silam. Kontes yang dikenal dengan nama Pehlivan ini sama seperti kontes gulat pada umumnya. Hanya saja berbeda pada badan pegulat yang diolesi minyak zaitun. Festival gulat minyak juga diadakan di Yunani. Dalam beberapa tahun terakhir, gaya gulat ini juga menjadi populer di negara-negara lain, khususnya di Belanda dan Jepang.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Di tanggal 31 Agustus 2026 alias akhir kalender bulan Agustus tahun ini. Besok sudah tanggal baru, bulan baru, hari baru. Tapi semoga tetap bikin Anda semangat apapun yang terjadi. Di cuaca yang juga cukup cerah, terang benderang di luar sana ya. Kalau mau bilang panas ya udah pasti panas lah sepanjang hari ini kayaknya. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas kali ini di program Stargate Asem. 3 jam saja kita bakal dengerin lagu-lagu dangdut legendaris. Salah satunya yang dulu menemani masa kecil para millennials. Ada Ade Irma dengan Kumbang-Kumbang. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Yopi Latul, ada Simalakama.

105,5 Star FM. Yopi Latul baru saja hadir dengan Simalakama 2. Ada Simalakama dan Simalakama 2. Ini adalah lagu yang bisa menggambarkan sekali bagaimana situasi yang dihadapi seseorang gitu ya, ketika harus mempertimbangkan saran dari orang tua. Jadi kayak istilah bagai makan buah Simalakama itu dulu sampai sekarang sih ya sebenarnya. Tapi dulu itu memang populer banget. Ibaratnya gak dimakan salah, dimakan lebih salah gitu. Lagian bentuk buah Simalakama kayak gimana, kayaknya belum ada yang tahu deh. Oke, jangan mikirin dulu pilihannya Yopi Latul. Tapi yang jelas Anda bisa bergabung dengan kami di Stargate siang hari ini. Silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Atau bisa kok kalau misalnya mau komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at StarFM1055. Kita kali ini lanjut dulu dengan lagu dari Cici Faramida, ada Candu Asmara.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
7: Star Joget.

105,5 Star FM dari film yang berjudul Shershah. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu artinya kurang lebih kayak Lion King gitu ya, sang raja rimba. Jangan tertipu dengan musiknya yang romantis, yang manis, yang kayaknya damai gitu. Ini sebenarnya film yang bisa dibilang film biografi, tapi ada nuansa perangnya gitu. Jadi kayak memang tentang seorang tokoh militer yang diangkat dalam kisah hidupnya dalam film Shershah ini, Warga Star. Yang menarik adalah film ini sebenarnya direncanakannya itu rilis tahun 2020, tapi waktu itu karena ada pandemi gitu ya, jadi harus diundur dan baru rilis di tahun 2021. Penundaan ini gak sia-sia karena kemudian di film Fare Awards ke-67, film Shershah sendiri memenangkan 19 nominasi. Masuk ke 19 nominasi. Bahkan salah satunya adalah untuk kategori Best Female Playback Singer untuk lagu yang baru saja kita dengarkan. Salah satu soundtracknya Shershah yaitu Rata Lambia. Jadi ingat dulu bocil di rumah saya seneng banget sama lagu ini. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Lagu ini kebetulan permintaan dari Viva. Selamat siang juga untuk Anda, penyanyinya Tanish Bachi, Jubi Nautial, dan Asis Kaur. Oke, sudah kami hadirkan ya. Ini kalau hafal banget gini, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama dia browsing, yang kedua dia emang fans banget. Selamat siang juga untuk Mama Dian di Bangil Pasuruan. Ini kebetulan yang request yang siaran adalah mbak-mbak ya. Request lagu Bollywood juga. Oke, ditunggu kemunculannya. Salam semangat aja untuk penyiar dan semua pendengar Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Gak ketinggalan Mas Heru Mulyono juga request lagu Bollywood. Tapi ini jadul banget dari tahun 1975 ya, dari film Juli yang diadaptasi jadi lagu dangdut itu ya. Pak Purmanam, apa kabar di Pasuruan Kota? Gimana panasnya, apakah sama membaranya dengan di Pandaan? Request lagu Penantian dari Mansur S. Menyapa untuk segenap kru Star, rekan-rekan PDW, serta warga Star semuanya tanpa terkecuali dimanapun mereka berada. Selamat beraktivitas hari ini, salam sehat, sejahtera, dan umur panjang, berkah dalam. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas, salam sehat, dan sukses selalu. Terima kasih untuk Pak Purmanam. Sehat-sehat juga untuk Anda. Kali ini kami hadirkan dulu lagu dari Mansur S, ada Penantian.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Hai warga Stars, saya Putri Kalina. Simak terus ya, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM, lagu dari Cynthia Sari baru saja hadir dengan judul Lautan Madu. Andai kan ada beneran yang namanya Lautan Madu itu, terus kita harus nyari apa biar tenggorokan ini seger, biar bisa nyuci baju, biar bisa mandi ya, biar bisa bikin mie rebus misalnya. Masa iya pakai madu, kan tidak mungkin. Tapi memang kayak bahasa Indonesia itu kaya sekali akan diksi gitu ya. Kalimat-kalimat yang ketika mengumpamakan sebuah perasaan atau sebuah momen itu dengan kata-kata yang mungkin kedengarannya hiperbola, tapi ya mungkin setara seperti itu. Lautan Madu, lagu yang siang hari ini hadir karena permintaan dari Mas Franky di Bangil. Sudah kami hadirkan. Mau nitip salam untuk Pak Rubio. Pak Rubio lagi sibuk hari ini. Bu Ira, sama sibuknya juga ini ya. Pak Purmana mah apalagi ini. Kemudian Mama Arum, juga Cak Kencur, Tumiar Idawati, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Ani, Mas Marcel, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih sama-sama. Selamat siang juga untuk Mas Ali Hussein di Probolinggo yang tadi request lagu Rintik-Rintik Hujan dari Mary Andani. Terima kasih Mbak, sama-sama sudah kami hadirkan juga ya. Walaupun sekarang rintik-rintik hujannya belum bisa turun, masih musim kemarau soalnya. Papa sabar aja. Daripada nungguin musim hujan, gimana kalau siap-siap buat ikut lomba mewarnai? Di lomba mewarnai nanti, anak-anak bisa menunjukkan kreativitas dan bakat mereka dalam memadukan warna. Yuk ikut meriahkan lomba ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097, di mana Star FM dan KFC mengusung tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi dengan dua kategori. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Mbak, anakku umure wis 9 tahun ya opo. Nanti kita bikin event sendiri ya. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Terus juga nanti buat para orang tua atau pendamping juga bisa ikut seru-seruan, karena bakal ada bagi-bagi door prize. Sayang banget kalau nggak ikut, makanya buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Dan untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266. Bisa juga langsung kirim WhatsApp ke 081-83-10755. Jadi sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu yang merupakan soundtrack dari film Fever. Ada Mile Hotum.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Siang-siang nyetak termotor. Mau kemana, Pak Le?
3: Oh, ini loh. Biasa jemput bulikmu di pasar.
2: Walah. Siapa, Pak Le? Lampu motornya kok gak nyala, toh? Oh,
3: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
2: Loh, Pak Le, iki.
3: Kenapa?
2: Bisa-bisa kena tilang kayak kancaku, loh.
3: Masa, toh?
2: Iya. Sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
3: Iya, ngapa?
2: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
3: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
2: Lah ya iya.
3: Oh, sing tenane.
2: Duh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
3: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
2: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi no bensinku ya.
3: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
5: Hai warga Star, saya Ronda Akademi.
6: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
5: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget.

105,5 Star FM dari Itzya Trisnawati dengan Badai Biru. Menariknya lagu-lagu zaman dulu, terutama lagu dangdut gitu ya, untuk menggambarkan suasana lagunya atau lirik lagunya yang benar-benar dramatis, supaya terdengar emosional kadang-kadang gitu. Biasanya ada tambahan efek suara atau tambahan dialog gitu, atau mungkin efek suara plus dialog. Jadi seolah-olah ada sisipan potongan film di dalamnya gitu. Karena dulu itu kan memang kebanyakan orang dengerin musik itu lewat radio. Jadi supaya kayak emosi dari lagu ini dapat gitu ya, mereka mendukungnya dengan memasukkan itu tadi dialog atau efek suara ke di sela-sela musiknya. Terus habis itu nanti gongnya di akhir gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin agak sedikit ini ya, jadul ya kalau masukin kayak efek suara ke lagu gitu. Mungkin ada yang cocok-cocok aja gitu, tapi yang gak cocok banyak gitu. Dan mungkin buat pendengar musik zaman sekarang kayak ya udahlah, saya dengerin yang versi musiknya sendiri, nonton video klipnya sendiri gitu. Karena sekarang eranya memang orang lebih cenderung itu kayak visual atau melihat. Tapi apakah itu kemudian menandakan bahwa eranya radio apakah sudah bye-bye gitu? Belum tentu. Karena radio sebenarnya itu bisa beradaptasi dengan era teknologi apa saja, termasuk yang sekarang ini serba digital. Radio itu juga bisa kita terapkan di berbagai macam platform di zaman sekarang. Jadi gak cuma kita dengerin lewat radio biasa, tapi juga bisa lewat streaming online gitu kan. Bisa kita tonton live-nya di media sosial kalau pas penyiarnya lagi live. Dan salah satunya lagi bisa juga lewat inovasi acara yang dibikin sama radionya. Seperti contohnya Star FM yang berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran para generasi muda. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, terus profesi penyiar, public speaking, ada juga tour radio di mana kita bisa lihat langsung studio siarnya Star FM dan bisa ngerasain jadi penyiar dengan siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket banting, kunjungan ke industri, dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Dan kalau mau lihat seperti apa keseruan kegiatan Star Kids sebelumnya, bisa cek di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Yulia Citra, ada Menyulam Kain Rapuh.

0: Keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM, Lobang Semut. Satu lagu dari Mirnawati yang siang hari ini di request sama Mbak Sakura di Sidoarjo, atau lagunya Maggie Z. Sudah hadir tadi ya Mirnawatinya. Salam untuk Pak Purmanam, Ci Ira, kemudian Mbak Ani, Bu Lili, Pak Heru, Kak Heru manggilnya. Dan semua selamat siang untuk Mbak Usi, terima kasih. Juga untuk Bu Nini, terima kasih kembali untuk Mbak Safuro. Dari jalur Facebook, saya sudah temui yang sudah mengirimkan komentar. Di media sosial kami ada Abah Waisel Selampangan yang hadir dari Gianyar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang, terima kasih, udah gitu doang. Kemudian ada Robert Armatu yang request angka 1 dari Caca Handika. Tadi sudah hadir ya, semoga Anda tidak tertinggal. Juga untuk Marcel yang tetap semangat di akhir Agustus, requestnya lagu Bollywood. Oke, mudah-mudahan bisa kami hadirkan untuk Anda. Terus ada Bu Ima yang tadi request lagu Badai Biru. Terima kasih, selamat bertugas juga untuk... Selamat siang lebih tepatnya ya, untuk Cameng Mustika. Dan kali ini warga Star, sudah kami siapkan lagu berikutnya. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan kami lewat streaming online, salah satunya lewat aplikasi Radio Box. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Adalah Venia. Kali ini kami hadirkan dengan Cinta Lahir Batin.

0: bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
6: minyak gosok cap tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak gosok cap tunggal.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
7: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asal.

105,5 Star FM dari film Rabeni Banati, Jodi Pada dan Sepecar. Ini bahasa Inggris apa bahasa Hindi sih ya? Karena orang India kalau ngomong bahasa Inggris itu juga aksennya unik gitu. Bahasa sehari-hari mereka pun juga cara ngomongnya itu campuran antara bahasa Hindi dengan bahasa Inggris. Kalau orang Indonesia kan kalau yang generasi zaman sekarang campur-campur bahasanya. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris, campur bahasa Jawa gitu ya. Atau tergantung daerahnya masing-masing lah. Kalau zaman dulu bahasa Indonesia aja, Inggris-Inggris aja, bahasa daerah aja gitu. Tapi yang jelas lagu ini di request sama Kia. Selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan Stargate 1. Saya juga ketemu dengan Mas Safi'i yang ada di Pasuruan. Yang request lagu dari Anis Fitria, judulnya Diam Bukan Tak Tahu. Buat yang baca, terima kasih, sama-sama. Ada Mas Pri di Jatiroto yang tadi request lagu dari Siti Nurhaliza, judulnya Nirmala. Sudah kami hadirkan ya, salam untuk Pak Purmanam, Mas Franky dan semua pencinta Stargate 1. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Bu Nini di situ Bondo yang tadi request lagu Cinta Merah Jambu. Mungkin maksudnya cinta lahir batin ya Ibu ya. Mending cinta lahir batin daripada cinta membawa derita Ibu. Terima kasih Bu Nini, selamat mendengarkan. Dan juga ada Bu Alfi di Pasuruan. Selamat siang Mbak Uzi Aulia, requestnya menyulam kain rapuh dari Yulia Citra, tadi sudah hadir. Salamnya untuk semua rekan-rekan, tetap semangat, tak ketinggalan yang ada di meja 6. Terutama Mbak Khalifah, jaga kesehatannya ya Mbak Khalifah. Jaga kesehatan Mbak Khalifah, kalau lapar makan, capek istirahat bentar ya. Juga warga Star, Bu Ima, Bu Ira, Bu Nini, Pak Purmanam, Bu Arete, Pak John, Cak Kencur, Cak Marcel, dan semuanya. Untuk Mbak Uzi, terima kasih. Tak tunggu lagunya. Sama-sama. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Roma Irama dengan Kata Bujangga.

0: keluarga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Lewat lagu ini tuh membuktikan bahwa kosakata bahasa Indonesia juga berkembang pemaknaannya dari tahun ke tahun. Kalau dulu dengar kata bekas itu kayak biasa aja, tapi sekarang mengumpamakan seseorang dengan bekas, misalnya bekas pacar, itu kayak ini banget gitu ya. Kayak merendahkan gitu. Kayak bekas itu biasanya dipakai untuk barang atau bangunan. Nah, kalau seseorang yang sudah pernah berada di posisi tertentu, misalnya dia pernah menjadi pacar gitu kan, sekarang makainya bukan bekas pacar, tapi mantan pacar gitu. Mantan pasangan gitu ya, warga Star ya. Lagu dari S. Ahmadi yang siang hari ini hadir, judulnya Bekas Pacar. Ya kalau di zaman itu kayak judul lagu ini masih biasa-biasa aja kalau kita dengar. Ini kebetulan request dari Cak Kencur yang ada di Grati, Pasuruan. Salam buat Rafa, Kinan, Mama Arum, Mas Franky, juga Pak Purmanam, Furin, dan semuanya saja. Untuk Mbak Usinya, ayo semangat. Karena kertas dan api itu gak bisa hadir, tadi kan Mansur S sudah hadir ya, maka yang kami hadirkan adalah lagu dari S. Ahmadi yang Anda jadikan alternatif kedua. Selamat mendengarkan. Ada juga Mbak Nana dari Sidoarjo yang siang hari ini ingin mendengarkan soundtrack dari film. Ini mungkin maksudnya Japtak Haijan ya. Judulnya Sans, bukan santai tapi emang Sans. Salam untuk Mbak Zila, Putri, Nabila, Viva, Anggi, Nancy. Tetap semangat ya meskipun cuacanya panas membara. Oh, kalau di Pandaan sekarang agak berawan dikit, dikit aja, walaupun tetap gerah alias sumuk alias panas gitu. Untuk warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Usi, semoga sehat dan bahagia selalu beserta keluarga tercinta dan dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Terima kasih banyak Mbak Nana dari Sidoarjo. Sehat-sehat juga untuk Anda sekeluarga. Biar makin sehat warga Star, wajib sedia yang namanya minyak gosok cap tunggal. Emang bisa? Bisa. Orang kalau kecapean setelah bekerja atau beraktivitas fisik lainnya, kalau nggak dipakai istirahat, nah itu pasti gampang sakit. Nah biar nggak gampang sakit, kalau misalnya badan kita kerasa capek, dipijet dulu, istirahat dulu, dipijet dulu, pakai minyak gosok cap tunggal. Apalagi minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dan kita bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa beli ke apotek Riyad Bangil. Tapi rumahku di Pasuruan Kota, ya opo mbak, lu gampang. Kalau di Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apoteknya Kota Pasuruan. Wes, borong sekalian ya. Biar selalu ada persediaan di rumah. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan simpan di tempat yang sulit dijangkau anak-anak. Kita kan gak tahu anak-anak eksperimennya buat apa ya bun ya. Gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Requestnya Mbak Nana, biar gak lama-lama langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM. Ada Wawa Marisa baru saja hadir dengan Terkesima. Dan ini membawa kita ke menit 28 lepas dari pukul 1 siang waktu Star FM. Masih di Stargate 1 atau Stargate Asoy. Dan saya menyapa kembali untuk yang baru tune in di frekuensi ini. Selamat mendengarkan Stargate Asoy. Ada Rafa di Lekok Pasuruan. Pripun kabare? Alhamdulillah sae. Waalaikumsalam. Rafa Kinan putune Mbah Lekok. Request lagu Bollywood dari film Andas. Salam untuk Wak Rete, teman-teman FD, kemudian Cak Kencur, Furin, Pak Purmanam, Toto, dan semuanya tanpa terkecuali. Dan gak lupa salam buat si Aluna, si Ciwa, si Congmel. Semoga kalian semuanya sehat-sehat nge, jos-jis kerjanya. Amin. Salah satu rezeki dalam bekerja itu adalah bos dan teman yang baik. Bos yang baik dan teman yang asik tuh. Yang sudah komen di media sosial juga selamat siang. Ada Rafael Aditya. Ini lagunya kok saya cek tidak ketemu. Bagaimana ini? Juga ada Camen Mustika dari kawasan dari Samplangan Gianyar hadir ikut gabung. Makasih, selamat bertugas juga di sini ketemu dengan Yahya. Salam dari Gresik. Salam balik. Ini lagunya saya cek kayaknya masuk ke SG2 ya, Stargate 2 kayaknya. Soalnya saya lihat di Stargate Asoy tidak ketemu. Begitu. Kalau ketemu diputer, kalau nggak ketemu ya, ya udah diikhlasin aja. Kalau yang satu ini warga Star, jangan sampai dilewatkan nih buat Anda yang bisnisnya lagi berkembang pesat. Pastikan Anda sudah berlangganan di NetDreams, sebuah produk digital, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman, dan terpercaya. Pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Di NetDreams bisa membantu Anda dalam mengakses dan mengelola email, kemudian juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber atau penerima tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa Anda gunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Juga pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, juga kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Untuk yang mau berlangganan di NetDreams bisa hubungi 0341-408-93 kali jika bisnis Anda berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Tapi kalau bisnisnya berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Thomas Jorhi, ada Sembako Cinta.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah.

0: Giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
3: Oh.
4: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
4: ya?
3: Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana?
4: Masih
3: sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna. Star of the Month.
5: Star FM, kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada coklat. Kita tahu kalau grup ini waktu itu setelah Kikan keluar, vokalisnya sempat digantikan oleh Sarah Haju, kemudian juga sempat digantikan oleh Jacqueline. Jacqueline ini masa ininya ya, masa bergabungnya dengan Coklat lebih lama, bisa dibilang lebih lama dibandingkan Sarah. Sarah mungkin antara sekitar 1-2 tahun, tapi kalau Jacqueline agak lebih lama sebelum kemudian keluar juga. Dan Coklat sempat masuk ke era kayak kolaborasi gitu dengan Ayu Ratna, dan sekarang kembali lagi bersama dengan Kikan. Jadi kalau dihitung-hitung, meskipun gonta-ganti vokalis dan personil, saat ini grup musik Coklat sudah merilis total 11 album, di mana detailnya adalah terbagi dalam 8 album studio dan 3 album kompilasi. Untuk album studionya sendiri, ada album Bintang yang rilis tahun 2000, itu album pertama mereka, judulnya Untuk Bintang. Kemudian Rasa Baru di tahun 2001, Segitiga di tahun 2003, Dari Hati di tahun 2004, Tak Pernah Padam di tahun 2006. Kemudian masih di tahun yang sama, mereka juga terlibat dalam kompilasi Untukmu Indonesiaku. Kemudian di tahun 2008 merilis Panca Indra. Dan di tahun 2016 sempat merilis yang namanya album Hashtag Like, mengikuti era digital pada saat itu. Sementara untuk album kompilasinya, itu yang pertama mereka masuk ke album Indie 10 tahun 1998, Tribute to Ian Antono di tahun 2004, dan Kita Untuk Mereka di tahun 2005. Kali ini kami hadirkan salah satu lagu Coklat. Sebenarnya ini lagu cover, tapi versi ini boleh juga, Betapa Aku Mencintaimu.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Soundtrack dari film Andes baru saja hadir, permintaan dari Rafa tadi ya. Saya juga menyapa Alfian di Pasuruan Kota yang menunggu kemunculan Rita Sugiarto dengan judul Zainal. Nanti kita jadiin lagu penutup. Kemudian juga di sini ketemu dengan Furin yang lagi pamer makan dimsum mentai. Iya deh, selamat makan. Semoga jadi berkah untuk tubuhnya. Dan sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Stargate Asoy. Warga Star, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan mohon maaf tidak semua lagu bisa kami mainkan, tidak semua request bisa kami mainkan karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir, setelah ini lagu-lagu dangdut modern siap menemani aktivitas siang sampai sore Anda dengan lagu-lagu di Stargate 2. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 31 Agustus 2026. Dari Surabaya diberitakan ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Surabaya atau PJS menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mereka menolak kebijakan digitalisasi parkir berbasis kris. Dikutip dari Berita Jatim, kebijakan yang digagas oleh pemerintah Kota Surabaya ini dinilai memberatkan para pekerja lapangan karena tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur, termasuk belum ada kejelasan mekanisme bagi hasil. Suasana di depan kantor pemerintahan sempat memanas ketika massa mendesak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, untuk turun langsung menemui para pengunjuk rasa. Ketua Paguyuban Jukir Surabaya, Izul Fikri, menyatakan bahwa kedatangan mereka membawa sejumlah agenda krusial terkait carut-marut pengelolaan parkir modern di lapangan. Dia menyebut perlunya evaluasi agar kebijakan digitalisasi tidak merugikan mata pencaharian para juru parkir konvensional. Berita kedua datang dari Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mempermudah proses administrasi dokumen perjalanan luar negeri bagi warga melalui sinergi integritas layanan daerah. Komitmen percepatan pengurusan paspor ini dipaparkan dalam forum sosialisasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobih Asrori di ruang pertemuan X Umum Lantai 1 Gedung Bupati Pasuruan. Langkah percepatan pengurusan paspor ini diselaraskan dengan ketersediaan layanan vaksinasi internasional di RSUD Bangil serta RSUD Grati. Kehadiran kemudahan administrasi ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi warga, khususnya calon jemaah haji dan umroh. Kantor Imigrasi Pasuruan menegaskan kesiapannya mendatangkan petugas secara langsung ke kelompok jemaah atau lembaga yang membutuhkan pengurusan kolektif. Selain program jemput bola, skema penerbitan paspor sehari jadi juga disiagakan untuk mendukung kelancaran keberangkatan jemaah. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mendengarkan acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

Terus lima kembali Mas Tar FM, teman harimu cerahkan duniamu. Sambung dari tanggal gudang dut yang sudah dihadirkan di sesi yang pertama. Ini kita lanjut di sesi yang kedua, meski nuansa yang dihadirkan beda. Ini giliran lagu dangdut modern dan kekinian yang bakal bisa Anda nikmati sampai dengan tuntas di 5 sore nanti. Tampilan awal sudah ada Akbar Chaley bersama Mingse yang hadir dalam Astaga Bercanda. Anda terus bisa nikmati Starga di sesi yang kedua ini di hari yang paling akhir di bulan Agustus 2026 bareng saya, Bang Jono. Berikutnya sudah saya persiapkan hadir Azmi Z dalam Jayanti. Sekali lagi di Starga 2.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Stargate in the hall.

105,5 Star FM, salah satu rilisan terkini dari duo Anggrek bersama Echo Show ya. Baru saja saya munculkan jadi tampilan awal di program Star G2 hari ini. Ada sebuah nomor bertajuk Senayan Tanah Abang gitu ya. Baik, seperti biasa program ini juga selain menghadirkan beberapa tampilan yang sudah dipersiapkan, banyak memberikan peluang sekaligus juga kesempatan warga Star bisa menemukan lagu dangdut modern pilihannya. Dengan cara hadirkan, dengan berkirim pesan singkat di WA kami 0818310755 atau tulis komentar di sosial media kami. Silahkan ditemukan terlebih dahulu postingannya, sudah terpampang di sana. Setelah ditemukan tinggal lanjut tulis di kolom komentar lagu yang diinginkan ya. Selangsung saja ke WA. Rupanya sudah ada Fatma yang menantikan kehadiran satu nomor bertajuk Wirang dan yang bakal saya hadirkan nanti versi dari Devi Geranium gitu ya. Selanjutnya ada Mbak Angel yang dari kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menantikan Eri Susan dalam satu nomor bertajuk Di Atas Angin. Ada Zam yang menantikan Lolita dalam lagu lama Alay gitu ya. Ada juga Iva yang dari kawasan Kepulungan yang menantikan Naila tampil dalam Pelampiasan. Sekarang juga saya cek yang ada di Facebook, kalaupun sudah ada yang menulis komentar di sini. Oke, rupanya ada Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali yang sekedar menyatu saja seperti biasa tanpa request gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau begitu kita langsung sambung saja kehadiran duo Anggrek dengan Devi Geranium dalam Wirang.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hole.
9: Duet bareng Indola Ulan.
10: Wow.
9: Mary Susan. Wow.

Amor barusan dihadirkan penuhi permintaan dari Mbak Angel yang ada di kawasan Surabaya begitu ya, menantikan hadirnya Eri Susan dalam Di Atas Angin. Baik, nomornya sudah saya munculkan. Kini saya cek yang bergabung lewat sosial media kami di Facebook ya. Ada Toto Blenderang rupanya yang sudah menyatu dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang dinantikan perahu layar versinya siapapun. Kebetulan yang ada versinya satu aja. Gak macem-macem gitu ya. Disapa Mbak Reni, kemudian Mbak Ani, Mbak Ima, Mas Anwar, Mas Franky, Mas Marcel, ada juga Mas Has di Der Panzer. Gak ketinggalan Mas Sutikno, ada juga Bapak John Sableng dan Wak Rete. Ada juga untuk Dewi Hana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate 2, Sik AC. Mau dengar Latasha, tampilkan Tanpa Hubungan, gitu ya. Baik, terima kasih untuk Dewi Hana. Kali ini saya balik lagi ke Facebook, gitu ya. Sudah ada, mana nih namanya, Indah yang ada di kawasan Sidoarjo, yang menantikan lagu Rantai di Gelangnya Rindu. Oke, nanti saya cek ya. Sepertinya saya belum pernah putar ya. Sambung lagi ada Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teman rasa pacar. Baik, ada juga, mana namanya ini ya? Iya, sepertinya nggak ada namanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate 2, asik-asik, mau mutiara gitu ya. Atau aku tak berarti bagimu.

Angka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Di hari Minggu 20 September 2026, penggelarannya mulai dari jam 7 pagi sampai dengan rampung. Ada dua kategori untuk lomba ini, yang dikategorikan atas usia, kategori A usia 4 sampai dengan 6 tahun, kemudian kategori B usia 7 sampai 8 tahun. Nantinya para pemenang itu punya kesempatan untuk mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya Anda pun bisa seru-seruan termasuk orang tua dan para pendampingnya yang ikut mendampingi waktu hari H, karena acaranya bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putrinya karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa langsung kontak Kak Fira di 085-735-460-266 atau kontak WA Star FM di 081-83-10755. Baik, ini kita langsung beralih ke tampilan berikutnya. Sudah ada Vivi Valeta dalam Perahu Layar.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tau.
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Star Game in the Hall.

105,5 Star FM. Ini dia tampilan yang juga sempat diharap hadirnya oleh Iva yang ada di kawasan Kepulungan gitu ya. Tampilan dari Naila Fardila dalam pelampiasan. Oke, rupanya tadi yang gak ada namanya itu Dewi gitu ya. Untungnya WA yang sudah dikirim itu belum terhapus, jadi saya masih bisa lacak. Karena memang data dari warga Star itu dipindahkan begitu ya ke data kami. Jadi ya, idealnya berkirim pesan singkatnya untuk request tetap dilengkapi dengan ID-nya begitu ya, nama dan lokasi tinggalnya. Baik, kita sambung kebersamaan kita yang tanpa terasa sudah hampir ke posisi 3 sore waktu Star FM. Tinggal 2 menit ke depan kita sampai di jam 3. Kini selanjutnya ketemu saja dengan warga Star lain yang sudah berkirim WA. Giliran untuk warga Star yang menantikan lagu Dati Sici gitu ya. Ini juga gak ada namanya dari siapa ini ya. Selanjutnya ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Wong Dawi yang lagi mendengarkan. Ada Mama Sahrul, ada juga Yunes. Kemudian juga ini lagu yang diinginkan, Jangan Ngetan atau Cinta Merah Jambu. Saya tinggal Kaca Kencur untuk masih berada di Sidoarjo. Ada yang menantikan duo manja hadir dalam Titeni Lanteni, atau boleh juga Wali bersama Fitri Karlina dalam Sakita Berdarah gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore juga untuk Abah Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Yunus di kawasan Poles Karanganyar, Karang Sentul gitu ya. Mau menyapa Saiful Gondrong, juga Bopo Sohe. Kemudian gak ketinggalan Tumin dan para pendengar Star FM tanpa kecuali. Lagunya Sumamburat Babang Wetan gitu ya. Lagu yang direquest sama Kapan Hari. Oke, terima kasih Abah Yunus. Ada pilihan lain, Siapa di Hatimu. Oke, versi request yang pertama Kapan Hari juga sudah diputar gitu ya. Jadi sudah tersedia, bisa ditunggu. Kita langsung ke tampilan berikutnya terlebih dahulu. Ada Duo Amor dalam Teman Rasa Pacar.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out the Diva buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Start in the hole.

105,5 Star FM. Baru saja berlalu satu tampilan yang dibawakan oleh Ardia Diwang Probowati dalam Sumamburat Bang Bang Wetan gitu ya. Satu tampilan yang sempat ditunggu oleh Abah Yunus. Nah, beberapa tampilan tadi juga sudah sempat saya hadirkan. Di antaranya, oh, ada request dari Ibu Ira yang dari kawasan Ligar Timur Sidoarjo yang merantikan body pata-pata gitu ya. Nomornya sudah dihadirkan sebelum dijumpa WA-nya. Katanya buat penambah semangat kerja, Bang. Menyapa Mak Meduro, Furin, Mas Franky, Bu Ani, ada juga Bu Anis dan Bapak Purmanam. Gak ketinggalan Bu Istikharo. Udah lama gak muncul ya Bu Istikharo. Sudah berpindah ke lain hati ya mungkin ya. Selanjutnya saya juga jumpa Roberta Armatu yang sakin juga sudah menemukan tampilan dari, belum ya. Ada tampilan dari Putri yang diinginkan dengan satu track bertajuk Berbisik. Ini sudah saya persiapkan, ditunggu untuk Roberta Armatu. Saya balik lagi ke WA. Jumpai Bapak Purmanam gitu ya, yang sudah menyatu di sini. Bapak Purmana menantikan pengarepan dari 29, begitu ya? Kalau nggak ada ganti request. Mungkin langsung diberi opsi saja Pak, karena saya juga bakal lacak dulu. Terdengar asing, artinya saya belum pernah memutar. Jadi indikasinya belum tersedia itu lebih besar daripada adanya, begitu ya? Oke. Disapa Om Yudi, kemudian Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Cak Kencur di Dawe Gerati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Nini yang ada di Situ Bondo, Bu Sugeng di Probolinggo, Ibu Ira, Ibu Ima, Mike, Furin, dan diucap selamat beraktivitas saja sore hari ini. Semoga tetap sehat sejahtera gitu ya. Terima kasih Bapak Purmanam. Ada juga Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate 2, Sik AC, lagunya Melepas Selajang. Bisa pak warga Star manapun berada, selamat aktivitas. Oke, terima kasih Nana Rebecca. Purin yang ada di Bangil juga sudah join lewat WA. Menyapa Ibu Anis, kemudian di Bangil, Emak Meduro, Ibu Ira, Cak Kencur, dan semua teman yang ada di Dawe, Bapak Purmana, Mas Franky, Mas Arfi. Selamat sore semuanya. Lagunya Turumu Miring gitu ya. Oke, catatannya juga sudah saya terima, tapi dibacanya nanti gitu ya. Dari Furin saya beranjak ketemu dengan Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara, menantikan perceraian Lara. Disapa Mas Ari, terima kasih hadiahnya. Nah, dapat hadiah apa nih? Baik, ini kita bakal segera beralih ke tampilan berikutnya. Siap menyambung Ardia Diwang Probowati. Ada Putri dalam Berbisik.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Warga Star, saya Imei Mei.
6: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
5: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM, Emily Yang dalam Tur Memiring sudah bawa kita sampai di menit yang ke-53 dari 3 sore waktu Star FM. Oke. Kini saya cek dulu yang ada di Facebook, rupanya enggak bertambah. Kalau begitu saya balik lagi ke WA. Pasalnya sudah ada Abah Yunus, bukan Sohe Maulana yang dari kawasan Trate Gondang Wetan begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang mau disimak lagunya dari Pauzia, Selain Donatur Dilarang Ngatur. Salam kenal buat Abah Yunus yang dari kawasan Poles, dari Sohe Maulana. Baik, selanjutnya saya cek lagi, ada Bapak Purmana mengganti requestnya dengan Selendang Biru versi Siapapun. Siap. Oke, gak ada yang tertinggal. Kalau begitu saya bakal siap sambung lagi ke nomor berikutnya yang sudah siap. Ini kita bakal simak perceraian Lara yang disuarakan oleh Damar Aji.

0: Mas, mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sehat. Sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Yo, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105 kembali Mas Tarifam. Baru saja saya hadirkan satu nomor yang dirilis di bulan ini ya, Agustus 2026 dari Juan Reza. Judulnya Jarang Pulang. Ini Juan Reza hadir dengan berkolaborasi bareng Tian DJ, Kapten Purek dan Mendy Chandra begitu ya. Menghadirkan nuansa musik dansa juga elektronik dengan sentuhan ritme yang energik, khas gaya kolaborasi para pengisi, mirip dengan tren lagu-lagu viral sebelumnya. Oke, kita bakal jeda dulu program Stargate Sesi yang kedua ini. Saya bakal ajak Anda masuk terlebih dahulu ke segmen Star of the Month. Dan ini merupakan hari terakhir ya, formasi coklat jadi bintang bulan ini. Band yang berasal dari Bandung ini terkenal dengan beberapa lagu tema nasionalismenya. Grup musik ini memilih nama coklat karena mereka ingin musik yang mereka suguhkan bisa dinikmati oleh semua kalangan, seperti halnya makanan coklat ya, sesimpel itu. Grup ini berdiri pada 25 Juni 1946 dan sampai dengan saat sekarang masih aktif dalam musik Indonesia meski beberapa kali telah berganti personel, khususnya bagian vokal. Kita simak coklat dalam sebuah nomor rilisan tahun 2003 bertajuk Adakah?

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
3: Oh.
4: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the house.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surni Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.

105,5 Star FM. Ada Darboy Gang yang baru saja hadir dalam Bapak Hip Hop ya. Ini sebuah single kolaborasi antara Darboy Gang bareng duo rapper legendaris asal Yogyakarta yakni GNTZ dan Bacil. Lagunya sendiri dilepas pada seputaran Juni 2026 ya. Nomor ini sendiri dikarya oleh Darboy Gang didedikasikan sebagai surat cinta untuk para ayah, di mana sosok ayah itu digambarkan sebagai pahlawan tanpa jubah yang bekerja keras mencari nafkah demi keluarga. Nah, pesan utamanya merayakan perjuangan para bapak yang tetap tegar di luar rumah. Oke, nomor ini sudah bawa kita sampai di menit yang ke-44 dari 4 sore waktu Star FM. Kebersamaan kita tinggal beberapa menit ke depan. Oke, ini saya dapati ada Bapak Purmanam yang mengganti requestnya. Bakal saya persiapkan dulu, terima kasih. Sekarang kita langsung simak dulu yang sudah siap melanjut Darboy Gang. Ada Trio Macan dalam Siji Dipeng Selawe.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Waktunya untuk program Stargate Buah ini rupanya sudah mulai habis, dan kita bakal segera berpisah untuk kesempatan kali ini. Dan Anda bakal bisa lanjut bareng Firasah Ride, program favorit kita untuk deretan lagu pop Indonesia. Saya Bang Jono pamit, sembari lepas tampilan paling pungkasan dari Laili Suci untuk Walk, Walk, Walk.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga Star, ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra. Edisi terakhir di bulan Agustus ya, lebih tepatnya kalender ke-31. Besok udah 1 September. Baik, durasi 2 jam berikutnya, edisi Senin Semangat ya, bareng dengan Vira Zahra. Oke, seperti biasa, saja musik Harian Bangsa bakal bermunculan di ruang dengar kamu hingga jam 7 malam. Terlebih untuk Popindo baru saja, kalau hari Senin gak ada memori kita. Jadi lagu-lagunya dengan rilisan 10 tahun kebelakang ya. Kalau lebih dari itu masuknya memori kita hari Selasa sampai Jumat. Dan karena edisi Senin Semangat, jadi lagu-lagunya harus tempo musik yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Kalau yang sendu-sendu, yang kalem, yang lesu, itu bisa di request hari selain Senin, oke? Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Hari Senin semuanya free request, gak ada fun polling, polling lagu baru maupun topik cinta. Hanya tempo musik aja yang warga Star request, itu lebih semangat gitu aja ya. Sama rilisan baru 10 tahun kebelakang. Barusan dibuka satu penampilan dari Stan Hill Alone and Able dengan Dunia Masih Berputar. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Kobe, Sanjipa.

105,5 Star FM. Warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Terbagi dua kategori warga Star untuk usia 4 hingga 6 tahun, kategori A. Nah, untuk kategori B-nya usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085735460266 atau langsung WA Star FM di 081831075. Sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut warga Star, kali ini giliran Endang Sukamti. Oh my God.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172,

Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian hanya beribadah kepadanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, mengatakan ayat ini adalah perintah bagi kaum muslimin secara khusus setelah perintah kepada manusia pada umumnya. Yang demikian itu karena pada dasarnya merekalah yang mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangannya, disebabkan keimanan mereka. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka adalah untuk makan hal-hal yang baik dari rizki yang diberikan, dan agar mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan takwa dengan nikmat-nikmat tersebut yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur.

0: pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

Baik, Warga Star, hari ini adalah hari terakhir ngobrolin Coklat Band dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Band Coklat kembali ke formasi awal setelah sebelumnya gonta-ganti personil. Kembalinya formasi awal Band Coklat pada 2022 itu mengingatkan Kikan pada kisah sang drummer Ervin pasca ia dipecat. Dalam kanal YouTube Authenticity ID, Kikan tuh menceritakan kisah perjuangan Ervin yang tidak mudah saat harus menopang keluarga dan membiayai hidupnya. Padahal saat itu dirinya telah dipecat sebagai personil Coklat ya. Bahkan untuk menyambung hidup dan keluarga, Ervin rela menjual drum kesayangannya. Rupanya Ervin telah dipecat tahun 2020 karena manajemen menilainya terlalu malas. Usai dikeluarkan, Ervin sempat bekerja sebagai badut di salah satu taman hiburan di Bandung. Namun pada Juli 2022, setelah Kikan kembali menjadi vokalis band Coklat, ia membujuk Ervin untuk kembali masuk dan Ervin pun setuju. Satu lagu dari Coklat kami hadirkan yang satu ini dengan judul Drama.

Star FM. Satu track yang barusan tampil bergestar dibawakan oleh Kilms, Hard Feelings, di mana lagu ini tentang seseorang yang menghadapi aura negatif ya, rasa sakit serta ketegaran dalam melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Ditulis oleh vokalis Faizal Permana, lagu ini tuh ngebahas tentang keberadaan seseorang yang membawa energi atau pengaruh negatif di sekitar kita, warga Star. Liriknya tuh menggambarkan perasaan berjalan di lorong kesedihan ya, menghadapi rasa takut dan rasa sakit yang membekas, namun tidak bisa diganti begitu saja. Penyanyi juga menegaskan bahwa dia tidak lagi merasa takut dan siap menghadapi segala perasaan berat sebagai hard feelings yang ngebentuk ketahanan diri gitu ya. Nah, sebagai salah satu karya penting mereka, lagu ini juga dimaksudkan untuk membakar semangat para pendengar setia yang terus mendukung perjalanan karir Kilms. Nah, Kilms ini dengan lagu Hard Feelings, warga Star rilisnya pada tahun 2019 yang lalu ya. Udah sekitar 7 tahunan yang lalu. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat petang untuk warga Star barusan yang mendengarkan. Udah join di program ini juga ya, hingga kelar jam 7 malam. Udah lewat 1 jam, tersisa 1 jam lagi. Yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat malam, ketemu dengan nama. Mas Frankie di Bangil hadir lagunya 5 Minute dengan Nasib Suami di akhir bulan, udah kami hadirkan. Mau tebarkan salam buat Ceming Mustika, Bams Arfi, Anwar Eko, Henry B, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Tumiar Idawati, dan semuanya. Salam bunga-bunga persahabatan untuk Mbak Vira. Semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Terus ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Lagunya dari Putri Aryani yang Reborn. Di save untuk besok aja ya. Untuk Mbak Viranya, makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Shalom Kak Vira hadir. Ini lagi makan lontong sate ayam perpaduan yang sangat nikmat sekali. Bahagia gak harus mahal, gini aja kalau bersyukur tuh nikmat banget Kak Vira. Iya, sambalnya kurang banyak ini. Saya kalau makan sate ayam sama lontong ya, itu sambalnya yang banyak. Doyan sambal doanya ya. Tapi gak suka bawang. Jadi kalau pesan sate itu nggak pakai bawang, tapi sambalnya yang banyak gitu. By the way, tadi yang bacaan berita singkat sebelum favorit kita tuh suaranya Kak Enrico ta? Yang mana ya? Enrico ini udah nggak di Star FM sekarang. Iya, jadi mulai bulan ini Rico udah nggak di Star FM, pertengahan bulan lah. Jadi bukan suaranya Enrico ya. Lagian Enrico juga bukan penyiar, ngapain siaran? Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali, selamat malam semuanya, selamat istirahat, selamat mendengarkan suara Kak Vira ya, Re. Lagunya Perkawinan Lara atau Mutiara ya Kak Vira. Perceraian Duka Lara bro, yang di Star G2 itu, bukan Perkawinan Lara. Kalau gak bisa lagunya Cinta Laura featuring Rameng dengan judul Bossy, udah tampil ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyong, Surabaya hadir. Lagunya Kilms dengan Hard Feelings barusan tampil ya bro, terima kasih. Berjumpa dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Lagunya di save untuk besok ya bro, by Fory Finch dengan Penyangkalan. Selamat pengudara untuk Kavira, semangat, siap, terima kasih. Kemudian Arfi Florinen di Dedap Kuning Gresik hadir, ikutan aja ya, terima kasih. Selamat malam buat Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Zulfana, Nobody Knows. Untuk Mbak Viranya selama bertugas saja. Terima kasih. Kemudian ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Alvira Pau, selama bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Kita lanjut warga Star, giliran Firza Devia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik,
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelompok.

0: Tulisan Viva-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out dan Viva buat aku juga, please.
0: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Nella, la colonna di Sabeccia Ritalia.

0: aja.
1: Ada aja. Yang satu ini by Isyana Saraswati warga Ster. Lagu ini pada tahun 2023 yang lalu sempat 2 apa 3 minggu gitu. Berturut-turut warga Ster menjadi top 10 favorit kita. Yang kala itu namanya masih Top Star Indonesia gitu ya. Iya, soalnya lagu ini relate ya sama warga Star kali aja yang seringkali diceramahi orang lain mengenai kehidupan pribadi kita dalam keseharian gitu ya. Yang inilah, itulah, harusnya ginilah, harusnya gitulah. Tapi semua kan juga kembali pada kita ya, bagaimana kita menanggapi komentar orang lain gitu ya. Oke, kita masih di favorit kita bareng dengan Vira Zah.

Tapi kalau lagi sibuk ya nggak apa-apa gitu ya. Ya udah ngasih jempol manisnya. Kalau di story WA kami,

Untuk postingan favorit kita yang udah ngasih jempol ada Bebes Krim, Toto Blenderang di Suramadu, Farisal Hame di Pasuruan, Arfi di Dedap Kuning, Siwi di Pasuruan, Albi Faizal di Wiyung, Rohim di Tanggulangin, Frankie di Bangil, Deson Vanus di Bondowoso, Pak Ashin di Situbondo, Aldi di Sidoarjo, Anwar Eko di Candi, Hendri di Kedawo. Kalau jempol manis di Facebook kami, saya sapa ada Marcel Furnicha, Heri Susanto, Toto Blendrang, Alfa Republik, Imam Azari, Siswan Le, Nur Khalid, Solihin, Abawaisal, Fajar Yulianto, Amiruddin, dan Teguh Irmawan. Terima kasih untuk jempol manisnya. Lanjut, masih ada waktu ya, kami hadirkan track dari Kotak. Yolo.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

105,5 Star FM. Satu track by Tuan 13 Warga Star dengan Berani Mati Takut Hidup. Ngebawa kita ke menit akhir untuk favor kita edisi 31 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Abis ini kita bergeser ke top 10 favor kita hingga jam 8 malam. Jumpa lagi suatu hari di hari Selasa, ada polling lagu baru yang bisa Warga Star ikuti. Dan akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Terus 5,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star berjumpa kembali di Top 10 Favorit kita, edisi paling akhir di bulan Agustus, lebih tepatnya kalender ke-31. Seperti biasa, tiap hari Senin malam ya, jam 7 hingga 8, kami akan menghadirkan 10 top request untuk minggu ini, dari peringkat 10 hingga jawara. Minggu lalu jawaranya adalah Fatin dengan Tidur Siang. Apakah minggu ini masih sama atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8. Ya jelas minggu ini rupanya ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart ya. Pertama ada Tulus dengan Teh Hijau. Kemudian karena minimnya request ya, meskipun new entry minggu lalu tapi sudah harus ke depan dari top 10 favorit kita. Lagu dari Nadine Amiza, Moonlight, dan juga Dilly Dave dengan Kuat. Oke, satu jam berikutnya bareng dengan Vira Zara. Langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

0: Kapten favorit kita. Star FM.
1: Antrian nomor 9.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

Kita masih di program Top 10 favorit kita Warga Star bareng dengan Vira Zahra. Tiga lagu yang barusan tampil adalah new entry untuk minggu ini. Pertama, new entry-nya tadi ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. New entry kedua di peringkat 9 ada J-Rock dengan Merdeka. Dan new entry ketiga ada Ungu, Utara Selatan di peringkat 8. Dari tiga lagu baru ini, kamu lebih suka yang mana Warga Star? Bakal saya polling esok hari ya. Dukung dan request terus lagu baru Pop Indonesia kesukaanmu biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Kita lanjut ya ke track berikutnya yang mengisi di peringkat 7. Ada satu lagu yang rupanya sayang banget harus rela turun 3 peringkat dari minggu lalu. Dibawakan Stand Here Alone and Able, Dunia Masih Berputar.

95,5 FM. Work is there. Buat kamu yang pengen anak-anaknya di TK maupun SD untuk siaran langsung di Radio Star FM, bisa mengikuti program Star Kids ya. Star Kids setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 9 pagi. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Yuk ke track berikutnya mengisi di peringkat 6. Kali ini ada Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotik Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotik Yap dan apotik New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Cuy, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: again.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala.

0: sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: Top 10 favorit kita. ...105.5 Star FM.
6: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: 105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track yang barusan tampil orkestra mengisi di peringkat 2 atau posisi runner-up ya. Ada Ivan Seventeen, apa kabar? Oke, kita udah makin dekat dengan posisi jawara untuk minggu ini. Saya review di peringkat 10 hingga 2 terlebih dahulu. Peringkat 10, new entry pertama ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. New entry kedua di peringkat 9 ada J-Rock, Merdeka. Kemudian Ungu, Utara Selatan menjadi new entry ketiga di peringkat 8. Peringkat 7, Warga Star ada Sun Hillon, Enable, Dunia Masih Berputar. Ada juga Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri di peringkat 6. Peringkat 5 ada Delantis, Jangan Terlalu Posesif. Kemudian Fatin, Tidur Siang di peringkat 4. Peringkat 3 ada Kotak dengan YOLO. Ivan Seventeen, apa kabar di peringkat 2? Dan habis ini kita bakal mengetahui siapa jawara untuk minggu ini. Habis ini jangan sampai pindah frekuensi, Warga Star masih ada Rock Hits hingga jam 10 malam. Oke, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2026 untuk kali pertama, SM Entertainment, agensi hiburan terbesar di Korea Selatan, mendebutkan grup idol wanita di Jepang bernama GPP atau Genkai Topa Paper Plan yang beranggotakan Honoka, Rinka, Anami, Momoka, Mika, Mia, Sara, dan Luna. Nama GPP menyimbolkan tekad mereka untuk terbang tinggi ke seluruh dunia. Perbedaan dengan grup lain yang berada di bawah naungan agensi yang sama, GPP memiliki anggota yang semua berkewarganegaraan Jepang dengan bakat musik yang menjalani pelatihan selama 1,5 tahun. GPP bukan sekadar grup K-pop yang aktif di Jepang, tapi model artis J-pop baru yang berbasis di dunia berbahasa Jepang dengan fokus pada dunia.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

keep working and stay on rocket. Marocky Yes coming your way.

Dogs. Radio 105.5 Star FM, the real

105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Berjumpa kembali di hari Senin warga Star, ketemu lagi di Rock Hit edisi tanggal tua banget. Pol mentok. Iya, 31 Agustus 2026 warga Star. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zere. Giveaway-nya besok ya. Hari ini masih free request. Silakan hadir di WA 081-83-10755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dua penampilan udah nongol ya. Ada Maka Maka Romance dengan I Don't Love You dan juga Alter Bridge dengan Broken Wings. Menuju ke track berikutnya, kali ini giliran Red Hot Chili Peppers, Other Side.

songs. Radio Sesta. 105.5 Star FM, the real

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasangin iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

105,5 STR FM. Ada track yang barusan tampil, High Enough by Damian Kiss, warga STR, dipesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra.

Menyapa untuk kamu yang sudah join di WA kami 0818310755. Selamat malam, ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadiah lagunya My Chemical Romance dengan I Love You udah tampil ya, terima kasih. Berjumpa dengan Bams di kawasan Sidoarjo. Hadiah lagunya udah tampil by Alter Bridge dengan Broken Wings, terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Treteh. Memesan Red Hot Chili Pepper dengan Other Side udah tampil. Spesial buat Tombonati, Arvi Florinen, Toto Blenterang, Eko Metu, Anwar Eko. Untuk non-viranya, makasih. Sama-sama. Berjumpa dengan Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira, selamat malam ikutan gabung di tanggal 10 terakhir. Lagunya antara Edguy, Prensom, atau Advance, atau Bad Moon Rising. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu, amin. Turut prihatin ya kak, lihat para DJ senior gak ada yang juara 17-an. Dengan wajah pasrah kayak nungguin THR gak cair-cair. Lihat arek magang juara 17-an. Yang sabar gak para DJ senior? Iya, kurang sabar apa ya? Kita kru Star FM yang apa ya, kayak iuran kan itu untuk lomba Agustusan, kita iuran ya. Iuran, yang iuran tuh kru Star FM. Iuran duit maksudnya. Nah, iuran duit sekian ratus ribu gitu ya. Nah, kemudian terkumpul dan itu dijadikan hadiah lombanya gitu ya. Juara satu di tiap masing-masing lomba atau tipe lomba gitu ya. Pokoknya untuk hadiah-hadiah itulah. Lah kok ternyata gak ada yang menang kru Star FM. Yang menang malah anak-anak magang. Yang menang malah security gitu ya. Intinya yang gak ikut iuran gitu ya. Aduh, kok bisa ya? Kalau kata teman-teman, mungkin usia juga menyesuaikan gitu ya. Kalau anak-anak magang kan masih muda-muda gitu ya. Ini usia kru Star FM kayaknya udah pada jompo gak sih? Gak, saya cuman emang kemarin agak gak niat ngikutin ya, cuman formalitas aja. Soalnya kan lagi hamil ya, jadi gak lincah gitu. Gak lincah kan lagi hamil ya. Coba tahun depan mungkin ada lagi, terus saya udah selesai melahirkan gitu ya. Tak seriusin lombanya. Gak tahu teman-teman itu kok gak ada yang menang ya, kru Star FM. Ya udah, terima kasih. Berjumpa dengan Ayub Mamstein di kawasan Jombang. Hadiah lagunya Epica, From the Shadow. Terima kasih. Ketemu juga ini dengan Arvi Florinen di Dedap Kuning Gresik. Hadiah lagunya Sendria dengan Raven Heart. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fisley, Pak Rete, Mas Franky, Eko Metu, dan Mas Bangs. Untuk non-viranya terucap semoga sehat selalu dan selama beraktivitas sampai rock hits ya. Kalau perlu hati-hati, siap. Terima kasih. Berjumpa dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Hadir lagunya Lotness dengan Clockwork Tie atau Have a Change. Terima kasih ya kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Ketemu juga dengan Agus Valian di Sumobito Jombang. Hadiah lagunya Gorky Park dengan Bang. Terima kasih. Ada juga Didit Hendra Dewanto di Surabaya. Hadiah lagunya dari Metallica, The Unnamed Feeling. Thank you very much. You're welcome. Kemudian ada Mas Franky di Bangil. Hadiah lagunya Bullet for My Valentine dengan Waking the Demon. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Bams, Arvi, Tombonati, Pak Eko Metu, Kadip Metal, Putra Petir, Rohim, Toto Blendrang, Putri Nur Karisma, Echa, Tumiar, Idawati, dan semuanya mat malam. Semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira serta the bayinya, semoga sehat selalu, tetap semangat, dan terima kasih. Amin untuk doanya ya. Berjumpa dengan Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Hadiah memesan track by Joe Satriani yang apa aja. Tak tunggu sambil ngopi nge. Nge, terima kasih. Selamat malam buat Echa di Probolinggo. Hadir, selamat malam Mbak Elvira.
lagunya Bryan Adams yang Heaven. Mau kirim salam buat Pak Su yang lagi shift sore, lanjut lembur sampai besok pagi. Semangat. Untuk Mbak Fira, makasih. Sukses terus dan sehat selalu bersama The Bay-nya. Amin. Terima kasih. Satu lagi ada Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan The Kill Logic dengan Pepper Tiger atau Nightmare. Terima kasih. Kita menuju ke track berikutnya. Yang satu ini dari Sandria, Ravenheart.

sertifikat goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut giliran Epica, Storm the Zero.

0: siang-siang nyetir motor. Mau kemana Pak Le?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah, Suto Pak Le, Nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
0: Loh Pak Le iki.
1: Kenapa?
0: Soso kena tilang kok kancaku loh.
1: Oh, Soto.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Wah, walatalah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Sing tenane.
0: Ndut kandhani kok mending pakai motorku ae Pak Le.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Le pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Le. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjem Pak Le. Wajan modus tenan we.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

Master FM. Ada satu track yang barusan tampil pesanan by WA dari Lotness dengan Heavy Change. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Waktu menunjukkan di menit 4 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Masih ada satu jaman tersisa ya. Menyapa di Facebook kami Star 105.5 FM di postingan Rock Hits ya. Ada Imam Azari di Mojoanyar, Mojokerto hadir. Lagunya Wonoki Rock yang apa aja deh terserah yang siaran. Tak rungokno sampai kemeresek ya. Wonoki Rock tadi kami hadirkan dengan Renegade. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Permore dengan Still Into You. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Kemudian ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Luna Fira. Lagunya Hello by Pantera. Udah tampil, terima kasih. Ada juga Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Demiangkis dengan High Enough. Udah tampil. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Marcel, Robert Cavalera, Chris Fislik, Mas Franky, Wawawawa, Tony Azura, Arsat Sarawi, dan John Sableng juga Wak Rete. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu dengan Satria Putra hadir. Memesan Kiel dengan Tears of Fire. Terima kasih. Berjumpa dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Dipersiapkan We Rise by Wings of Steel. Terima kasih. Ada juga Hamba Tetap Wawa memesan Mother's Love kakak ya. Mother's Love by Collective Soul gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Pramestiani Trilokananda. Kali ini memesan Oasis dengan Cigarettes and Alcohol. Matur nuwun sami-sami. Kemudian ada Arizatul di Pasuruan Kota hadir Kavira. Lagunya Evanescence ya. Terima kasih. Lanjut giliran Wing of Steel, We Rise.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

Sari FM. Ada track by Bryan Adams yang pasti udah gak asing banget ya. Dipesan by WA dengan Hevai. Wargester, di era serba digital, Radio Sari FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti, siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Wargester bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Kali ini giliran Gorky Park. Bang!

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real music.

Baik, Morgenstar, kita ngobrolin coklat kali terakhir di bulan Agustus ya, sebagai Star of the Month. Besok per 1 September ada bintang baru. Saya kasih bocoran ya. Besok itu clue aja, clue. Yang menjadi Star of the Month-nya adalah musisi dangdut ya. Musisi dangdut tapi yang lebih kekinian gitu, yang biasanya ada di Stargate 2. Iya, tadi di grup Warga Star juga udah sempat saya bocorin ya, kalau clue untuk Star of the Month bulan depan ini adalah musisi dangdut cowok ya. Musisi dangdut cowok dengan genre musik pop Jawa, dangdut koplo dan campur sari. Siapa ya? Dah, besok aja. Nanti saya diantem sendal sama anak-anak kalau dibocorin sekarang ya. Tak kasih clue aja. Pokoknya itu. Ya udah, kita kali terakhir ngobrolin coklat. Tahun kemarin, band rock coklat turut memeriahkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta. Pada Minggu sore 17 Agustus 2025 ya. Saat itu, Coklat tidak hanya membawakan lagu nasional, tapi mereka juga menampilkan karya mereka sendiri seperti lagu Segitiga dan Karma. Sebagai penutup, Coklat membawakan anthem legendaris mereka berjudul Bendera, di mana lagu penuh semangat kebangsaan ini dilantunkan tepat setelah Sang Saka Merah Putih diturunkan oleh 76 pasukan paskibraka terpilih dari 38 provinsi Indonesia. Kehadiran Coklat Band di Istana Merdeka juga menambah semarak upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-80 dengan sentuhan musik rock yang membangkitkan semangat kebangsaan. Karena Coklat dipilih menjadi SOM ya, Star of the Month pada bulan ini, gegara lagu benderanya Warga Star yang sangat identik dengan lagu nasional juga ya, termasuk pada bulan Agustus. Jadi kali terakhir di bulan ini saya juga akan menghadirkan lagu terbaik dari Coklat, Bendera.

keep working and stay on Rock Hits. Rock Hits coming your way.

105.5 Sir FM, the real music.

RFL. Ada track by Kale dengan Tears of Fire yang udah dipesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Ini tadi juga di WA terbaru ada Tombonati di kawasan Treten. Mbak, tolong pilihkan lagu yang paling gak enak tapi aku seneng, buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, Ayu Pamstin, Eko Metu, Toto Blenderang, dan buat yang baca Kapan Happy-Happy Naik. Maksudnya? Maksudnya gimana sih? Oke, untuk track yang barusan tampil ini Kill dengan Tears of Fire ya, udah kami hadirkan, thank you. Baik, bergeser karena waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya saya sudah habis buat menemani kamu di program ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf untuk beberapa track yang belum sempat tampil, semoga besok kebagian ya. Selamat beristirahat, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Paramore, Still Into You. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, mari pagi hari ini kita sama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar juga kebenaran firman Tuhan. Biarlah sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, kita mau pandang wajah Tuhan terlebih dahulu. Kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Biar sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi dengan badan sehat dan segar, kuat. Sukacita yang baru, kekuatan yang baru, hari baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau bersekutu bersama melalui Press the Lord program ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina yang bertugas pagi hari ini. Mari kita bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan.

105,5 Star FM. Mari sama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan bersama dengan Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan membukakan pintu hati kami, mengetuk hati kami, menasihati kami, dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Mari kita baca di dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Koyakkan hati, bukan pakaian. Seorang ibu menyuruh anaknya membersihkan kamarnya yang berantakan. Anak itu dengan cepat memasukkan semua mainan dan pakaian kotor ke dalam lemari. Lalu menutup pintunya rapat-rapat. Saat ibu datang, kamar tampak rapi, lantai bersih, tempat tidur tertata. Namun, lemari itu menyimpan semua kekacauan yang belum dibereskan. Bukankah hidup kita sering seperti itu? Kita pandai membuat lemari untuk menyembunyikan dosa. Tampak saleh di gereja, tetapi hati masih dipenuhi iri, amarah, dan kesombongan. Di zaman Nabi Noel pun demikian. Umat rajin mengoyakkan pakaian sebagai tanda duka. Tetapi hati mereka tetap membantu dan menutupi dosa. Nabi Yoel membongkar kepalsuan itu dengan tegas. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ayat 13 ya. Tuhan tidak tertarik ritual lahiriah yang dilakukan untuk menutupi dosa. Yang Allah rindukan adalah hati yang sungguh dibereskan, bukan sekedar dirapikan di permukaan. Pertobatan sejati adalah berbalik dari dosa dengan segenap hati. Mengapa kita berani membuka lemari dan membiarkan Tuhan melihat kekotoran kita? Karena Allah sendiri menyatakan identitas-Nya, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaan. Keluaran 34 ayat 6. Bukan karena kita layak, tetapi karena Ia rindu mengampuni. Kini dalam Yesus Kristus, dosa kita sudah diselesaikan. Di kayu salib, Kristus memikul sendiri segala kekotoran kita. Ia tidak menyembunyikan dosa kita, tetapi Ia menghapuskannya. Pertobatan sejati, ya, bukan sekedar merapikan hidup dari luar, tetapi membiarkan Kristus membersihkan hati kita. Inilah saatnya sekarang juga, hentikan kebiasaan menyembunyikan dosa. Bukalah hati, berbaliklah kepada-Nya, jangan tunda lagi. Pendengar terkasih, koyakkanlah hatimu, kembalilah kepada Allah yang pengasih saat ini juga.

105,5 Star FM. Kembalilah pada Tuhan. Pertobatan dari dalam, ya, hati yang terkoyak. Mengoyakkan pakaian mungkin ini sebuah tradisi lama, ya, orang Yahudi sebagai tanda duka atau penyesalan luar. Tuhan tidak meminta ritual atau sandiwara keagamaan yang tampak di luar. Ia menuntut kerendahan hati, kejujuran batin, dan penyesalan dosa yang sejati dari lubuk hati kita. Pertobatan berarti meninggalkan jalan hidup yang salah dan berbalik secara total kepada Tuhan. Ini merupakan tindakan kembali kepada Sang Pencipta dengan segenap keberadaan hidup, ya. Pendengar terkasih, alasan utama untuk bertobat adalah sifat Tuhan sendiri. Ia digambarkan sebagai Allah yang pengasih, penyayang, tidak cepat marah, ya, panjang sabar, dan memiliki kasih setia yang besar. Ia selalu membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang datang dengan hati yang remuk. Amin. Koyakkanlah hatimu, kembalilah kepada Allah yang pengasih saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati.

Astar FM, pendengar terkasih, mari kita jangan hanya memohon Tuhan berkatilah aku ya, tetapi ubahlah juga doa kita menjadi Tuhan, pakailah aku untuk menjadi berkat bagi sesama. Seringkali jawaban atas doa orang lain justru dititipkan Tuhan melalui uluran tangan kita ya. Berkat dan penyertaan Tuhan berjalan seiring dengan ketaatan kita pada perintah-Nya dalam menjalani hari. Amin. Tuhan memberkati. Baik, kita akan dengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan mau mendengarkan streaming kami bisa melalui aplikasi Radio Box atau website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema mengadakan perubahan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengadakan perubahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ada banyak orang memang yang mendambakan perubahan, Pak Paul. Sampai-sampai mengatakan yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi artinya itu kan dimanapun kita berada dalam kondisi apapun itu perubahan-perubahan itu, kalau bukan kita yang mengadakan, orang lain mengadakan lalu mengenai diri kita gitu. Jadi kita terus-menerus berubah. Cuma masalahnya, Pak Paul, ada perubahan yang membawa kepada kebaikan dan ada perubahan yang membawa kepada kehancuran malahan, yang paling parah gitu, Pak Paul ya. Nah, apakah di dalam Alkitab kira-kira ada peristiwa atau bagian peristiwa yang menceritakan tentang hal itu, Pak Paul?
1: Salah satu kisah menyedihkan yang dicatat di Alkitab adalah kisah pecahnya kerajaan Israel, Pak Gunawan. Ironinya adalah perpecahan itu disebabkan oleh kecerobohan putra Raja Salomo sendiri, Rehabiam. Dan terjadinya setelah pemerintahan Raja Salomo yang kita tahu ya sangat gilang gemilang. Nah, sebagaimana dapat kita lihat di 2 Tawarikh pasal 10, perpecahan itu ditimbulkan oleh keinginan rakyat akan perubahan. Nah, Rehabiam menolak permintaan mereka dan akhirnya pecahlah Israel menjadi 2. Kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku dan kerajaan selatan di bawah Rehabiam yang terdiri dari 2 suku. Jadi begini Pak Gunawan, kita ini harus berhadapan dengan tuntutan akan perubahan. Siapapun kita itu ya, baik dalam kapasitas misalnya sebagai suami istri maupun sebagai pimpinan organisasi. Nah, ada yang berhasil mengakomodasi tuntutan, namun ada pula yang gagal. Nah, yang gagal biasanya berpandangan bahwa perubahan itu tidaklah diperlukan. Nah, sayangnya pada akhirnya kegagalan membuahkan perpecahan, baik secara terbuka ataupun tersembunyi. Nah, itu sebab sebagai pimpinan atau siapapun kita, kita mesti jeli menentukan apakah perubahan sungguh diperlukan atau tidak.
0: Dalam hal ini, Pak Paul, bukankah pernah dinubuatkan bahwa memang kerajaan Israel itu akan pecah jadi 2 gitu, Pak Paul?
1: Nah, jadi sebetulnya peristiwa penubuatan itu tuh terjadi setelah insiden rakyat datang kepada Raja Rehabiam ini. Nah, waktu akhirnya raja mau memerangi kerajaan utara dan memang pernah akhirnya terlibat peperangan, Tuhan kemudian menyuruh nabinya datang dan memberitahukan Rehabiam untuk udah jangan. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Namun ya dalam pengertian ini sebetulnya ya ulah manusia. Tapi tidak ada yang terjadi di luar rencana Tuhan, sebab nanti akan ada yang Tuhan lakukan lewat peristiwa ini. Namun ya kita tahu jelas ini adalah gara-gara penolakan Rehabiam untuk melakukan sebuah perubahan.
0: Jadi Pak Paul, sebelum kita melakukan perubahan, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan gitu Pak Paul?
1: Nah, sebagaimana diuraikan di ayat 4 di sini ya Pak Gunawan, coba saya bacakan ya. Rakyat ini kan menuntut, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Nah, tuntutan akan perubahan ini bersumber dari beratnya beban kerja yang diembankan Raja Salomo kepada mereka. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa besar kemungkinan mereka ini nih bukanlah orang Israel, Pak Gunawan, melainkan penduduk asli Kanaan. Nah, kok saya bisa tahu itu? Ya sebab ini sebetulnya tercantum di 2 Tawarikh pasal 8 ayat 7 dan sampai 9. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang rodi Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima dan sebagainya. Jadi dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa sebetulnya mereka adalah bukan orang Israel, melainkan penduduk asli Kanaan. Namun yang menarik untuk diperhatikan adalah yang datang mewakili mereka, para pekerja rodi ini, adalah orang Israel sendiri, yaitu Yerobeam. Dan yang akhirnya memisahkan diri dari kerajaan Israel juga adalah 10 suku Israel. Nah, singkat kata, dapat diduga bahwa pada akhirnya orang Israel sendiri melihat dan mengakui bahwa kerja rodi yang dibebankan kepada penduduk asli Kanaan memang terlalu berat. Itu sebab mereka bersimpati terhadap derita penduduk asli Kanaan dan memohon keringanan kerja. Nah, sewaktu Rehabiam meminta waktu dan memutuskan untuk berkonsultasi dengan para tua-tua yang telah mendampingi Raja Salomo, sekilas tampak bahwa Rehabiam ini telah bersikap bijaksana ya. Namun kenyataan bahwa setelah mendapat nasihat mereka untuk menuruti tuntutan itu, ia kemudian berkonsultasi dengan rekan-rekannya yang sebaya dengannya. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa sebenarnya ia memang tidak menyukai nasihat para tua-tua itu. Kenyataan bahwa ia langsung menyetujui nasihat orang muda sebayanya menunjukkan bahwa memang ia sendiri ingin menolak tuntutan perubahan. Nah, jadi sebagai pimpinan, ya baik ini rumah tangga sendiri ataupun organisasi lainnya, kita mesti dapat menilai tuntutan perubahan secara tepat. Dan kriteria yang mesti kita gunakan adalah, yang pertama ya, apakah memang tuntutan itu beralasan? Ini mesti kita benar-benar perhatikan. Apakah memang tuntutan itu beralasan? Nah, sebagaimana dapat kita lihat, sesungguhnya tuntutan yang diajukan rakyat kepada Raja Rehabiam adalah beralasan. Bahkan penasihat raja yang pernah mendampingi Raja Salomo juga mengakuinya. Sayangnya, Rehabiam tidak meluluskannya.
0: Ya, memang kalau ditinjau dari segi orang Kanaan itu sendiri, memang ada alasan. Tapi bagi Rehabiam, mungkin itu bukan alasan yang tepat gitu Pak Paul. Dan ini seringkali yang terjadi juga di dalam diri kita. Ketika orang menuntut diadakan suatu perubahan, kita sendiri merasa masih belum waktunya, masih belum tepat untuk berubah sekarang. Jadi ini kan masalah sudut pandang itu Pak Paul.
1: Betul, betul. Dan dari pihak Rehabiam, saya kira memang dia mempunyai alasan dia ya. Saya menduga alasan kenapa kok Rehabiam tidak menghiraukan tuntutan perubahan itu adalah dikarenakan dia menganggap enteng tuntutan tersebut. Karena tuntutan itu berkembang dari para pekerja rodi yang bukan orang Israel. Nah, inilah kesalahan yang kerap kita pun lakukan Pak Gunawan. Ya, kita ini cenderung meneropong tuntutan akan perubahan bukan dari substansi tuntutan itu sendiri, melainkan dari siapakah yang memintanya. Saya berikan contoh ya, kadang kita menolak permintaan istri untuk kita ini melakukan perubahan karena yang meminta adalah istri. Nah, atau ada kalanya kita menolak permintaan anak supaya kita mengadakan perubahan karena yang meminta adalah anak. Kadang kita pun menolak permintaan pegawai karena yang meminta adalah pegawai, orang yang kita bawahi. Nah, kita mesti memisahkan orang yang mengajukan tuntutan dari substansi atau isi tuntutan itu sendiri. Bila kita mengakui kebenaran tuntutan tersebut, maka adakanlah perubahan. Tidak soal siapakah yang mengajukannya. Jadi kita lihat gara-gara Rehabiam ya melihat orang-orang ini hanyalah budak, bukan orang Israel, buat apa dengerin? Justru dia mau tunjukkan wibawanya. Nah, musibah yang paling besar yang pernah dialami oleh Israel saat itu, yakni pecah negara itu menjadi dua.
0: Tapi memang hal itu juga terjadi di dalam keluarga seperti yang tadi Pak Paul katakan. Kalau istri yang meminta, nah kita selalu berusaha menunda, kalau bisa ya ditolak usulannya untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Tapi ketika orang lain yang menasehati kita, dan itu kita menjadi lebih terbuka gitu Pak Paul.
1: Betul sekali.
0: Jadi ini ada suatu pandangan yang subjektif sekali gitu dengan siapa orang itu mengajukan permintaan kepada kita gitu Pak Paul.
1: Betul sekali. Maka kita mesti ya mendisiplin diri untuk benar-benar menilai isi tuntutan tersebut, substansinya. Jangan dasari atas orangnya, siapa tuh yang bicara, siapa tuh yang minta kita melakukan sesuatu atau berubah. Kalau memang isinya itu tuh benar, bahkan kalau yang minta pun itu anak kita lah atau yang kita anggap bawahan kita lah, kita masih dengarkan dan kita mesti lakukan perubahan. Jadi kriteria pertama ini penting sekali ya, bukan orangnya yang kita teropong, tapi isi atau substansi tuntutan tersebut.
0: Bukan cuman orangnya yang mempengaruhi kita, itu kadang-kadang caranya orang itu membawakan usulan, itu kadang-kadang sangat mempengaruhi kita untuk menerima atau menolak gitu Pak Paul.
1: Betul, betul. Jadi sudah tentu kadang-kadang kita yang memberikan usulan, kita mesti ya pikirkan baik-baik ya caranya untuk menyampaikan. Karena kalau gak hati-hati justru orang menolak bukan karena isi, tapi karena cara kita menyampaikannya. Betul
0: nah,
1: sekali.
0: Ini kita enggak tahu gitu Pak Paul, apakah para pekerja rodi itu telah menyampaikannya dengan benar kepada Raja Salomo, atau mungkin malah menimbulkan masalah sehingga Raja Salomo menolak gitu loh Pak Paul.
1: Jadi memang Alkitab enggak mempunyai ini ya rekaman suara, jadi kita enggak tahu pasti suara mereka. Kalau kita hanya lihat dari apa yang mereka sampaikan yang dicatat di dua tawarikh ini, saya sih lebih cenderung menyimpulkan ya karena mereka menghadap raja, ya caranya bicara ya mungkin tetap harus dengan penuh hormat ya. Makanya ya raja juga awalnya enggak memberikan sikap marah atau apa, kamu kok kurang ajar, enggak. Dia kan berkata, oke tunggu nanti saya akan konsultasikan. Tapi ya saya hanya menduga kenapa kok nasihat yang begitu baik yang diterima oleh yang diberikan oleh para tua-tua yang mendampingi Raja Salomo sebelumnya ditolaknya. Justru nasihat teman-temannya yang sebaya diterimanya. Saya kira salah satu faktornya adalah karena ya dia menganggap enteng ya. Ah ini orang-orang pekerja rodi, ya kenapa sih masih dengerin. Ah begitulah.
0: Iya. Hal yang lain yang perlu diperhatikan apa Pak Paul?
1: Hal kedua yang mesti diperhatikan dalam menentukan tuntutan akan perubahan adalah seberapa besarnya kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Jadi saya ulang lagi, seberapa besarnya kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Kita mafhum bahwa seringkali ya kepentingan pribadi tersangkut dalam kepentingan umum. Dan itu tidak apa-apa, ya jarang ada yang benar-benar murni kepentingan umum tanpa ada campuran dari kepentingan pribadi. Terpenting adalah persentase kepentingan umum mesti jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi. Nah, dalam kasus Rehabiam, sesungguhnya mereka meminta sesuatu yang berhubungan dengan hajat orang banyak, bukan diri mereka saja, ya para pekerja rodi ini. Jadi kesimpulannya, makin besar dampak perubahan pada orang banyak, maka makin besar perhatian yang mesti diberikan pada tuntutan tersebut. Nah sayang sekali Rehabiam tidak melihat hal itu Pak Gunawan. Besar kemungkinan dia beranggapan bahwa permintaan itu hanya berkenaan dengan sejumlah orang yang kebetulan adalah kelompok minoritas di negerinya. Nah dia luput melihat bahwa di mata kebanyakan rakyat Israel kepentingan itu dianggap mewakili orang banyak. Singkat kata, seyogianya lah Rehabiam melihat bahwa tuntutan itu berkenaan dengan kepentingan hajat banyak orang. Nah sayangnya, Rehabiam lebih memperhatikan kepentingan pribadinya. Dia ingin dilihat berwibawa dan tegas seperti ayahnya Raja Salomo.
0: Memang kalau perubahan itu tidak membawa sesuatu keuntungan buat kita atau kebaikan kita, ya pasti itu akan kita tolak gitu Pak Paul. Juga di dalam keluarga tuh kan kita selalu berpikir loh, apa untungnya buat kita gitu. Kalau hanya menguntungkan pihak lain memang biasanya ditolak itu Pak Paul.
1: Ya betul, kemungkinan itu yang juga dilihat oleh Raja Rehabiam. Nggak ada keuntungannya buat dia, kenapa dia mesti meluluskan. Nah dia lupa bahwa permintaan para pekerja rodi ini menyangkut hajat banyak orang. Dampaknya itu rupanya begitu luas. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Sebab waktu akhirnya mereka itu putuskan untuk berontak, 10 dari 12 suku Israel memisahkan diri. Ini benar-benar nih saya berani berkata di luar dugaan Raja Rehabiam. Dia mungkin beranggapan ayahnya Raja Salomo begitu berkuasa, dihormati oleh rakyat Israel, menyatukan kerajaan Israel, 12 suku itu semuanya di bawah satu payung. Dia gak menyangka 10 suku begitu siapnya untuk putus hubungan dengan dia. Nah, jadi ternyata tuh dia gak melihat bahwa orang-orang ini nih mewakili rakyat yang begitu luas. Sehingga waktu dia tolak permintaan orang-orang ini, maka 10 suku Israel langsung angkat kaki.
0: Ya memang pada waktu itu Rehabiam bukan hanya menolak, tetapi memberikan ancaman bahwa dia akan memberikan tekanan lebih besar lagi daripada betul ayahnya dulu Salomo.
1: Betul,
0: gitu, Pak
1: betul. Dia berkata kelingkingnya lebih besar daripada pinggang ayahnya.
0: Nah, hal itu yang membuat mungkin orang ya buat apa ngikuti dia
1: betul
0: lagi gitu.
1: Betul
0: tidak
1: sekali
0: ada respect lagi terhadap seorang pemimpin seperti Rehabiam ini gitu, Pak Paul.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang kadang ya kita ini ya lebih mementingkan diri sendiri ketimbang kepentingan orang lain ya, terutama orang banyak. Misalnya ya, ada kalanya istri tidak mempedulikan permintaan suami untuk berubah karena ya lebih mementingkan diri sendiri. Atau kadang pimpinan organisasi tidak bersedia mengadakan perubahan karena takut dinilai lunak. Padahal tuntutan itu beralasan dan berkenaan dengan kepentingan banyak orang. Jadi penting bagi kita untuk melihat dampak perubahan pada banyak orang. Makin besar dan makin positif, maka makin besar pula perhatian yang mesti diberikan pada perubahan. Walaupun untuk itu kita mesti mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi dalam kasusnya Rehabiam ini, seharusnya dia udah mengalah dah kepentingan pribadinya, dia kesampingkan. Mungkin dia harus kurangi kerja, dia mungkin dapatnya lebih sedikit, tapi udah ngalah kepentingan pribadi dikorbankan. Dia gak mau. Akhirnya dia kedepankan kepentingan pribadinya, maka akhirnya hilanglah 10 suku dari kerajaannya.
0: Memang ini menjadi pergumulan setiap orang, Pak Paul, menyangkal diri sendiri. Itu kan kalau seperti yang Pak Paul tadi katakan, mau tidak mau Rehabiam itu harus menyangkal dirinya sendiri, baru dia bisa memperhatikan kepentingan orang banyak itu. Mana mungkin dia bisa memperhatikan kepentingan orang banyak kalau dia tidak menyangkali dirinya sendiri gitu, Pak Paul.
1: Betul Pak Gunawan, dan sebetulnya ya sering kali ya Tuhan itu memakai orang untuk memberitahukan kepada kita hal-hal tentang diri kita yang perlu kita ubah. Nah, waktu kita dengarkan ya masukan orang dan kita cobalah untuk mengadakan perubahan, maka kan yang justru diuntungkan sebetulnya ujung-ujungnya kita juga gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani sekarang di sebuah gereja. Nah, kadang-kadang juga saya mendapatkan tanggapan misalnya tentang cara saya berkhotbah mesti lebih menarik, lebih relevan, karena misalnya ada segolongan orang yang merasakan khotbah saya itu tuh kayaknya gak nyambung, gak relevan dalam kehidupan mereka. Nah, ini kan sebetulnya kan tuntutan akan perubahan. Nah, saya bisa berkata, ini khotbah saya, orang memuji khotbah saya, kok kamu kok gak bisa menghargai khotbah saya? Kan saya bisa berkata begitu, tapi kalau saya berkata begitu berarti saya menutup keran untuk orang memberikan masukan kepada saya. Jadi yang saya lakukan kalau orang memberikan komentar seperti itu kepada saya akui, iya, memang kadang-kadang saya khotbah gak relevan untuk golongan-golongan tertentu, lebih cocok untuk golongan-golongan yang lain lagi atau apa. Ya, saya akui kelemahan saya. Dan waktu saya mempersiapkan khotbah, saya coba usahakan supaya lebih relevan lagi untuk golongan ini. Jadi sekali lagi, kalau saja kita bersedia mendengarkan dan udahlah korbankan kepentingan pribadi, gak usah bela-bela diri, membenarkan, menyalahkan orang, udah terima aja. Ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah kita sendiri sebetulnya.
0: Ya, jadi memang perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri baru akan memberikan dampak kepada orang lain, Pak Paul. Tapi betul, apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam mengusahakan apa mengadakan perubahan ini, Pak Paul?
1: Hal yang ketiga dan yang terakhir adalah yang mesti diperhatikan dalam menilai tuntutan akan perubahan adalah dampak penolakan itu pada diri kita. Rupanya penolakan Rehabiam membuat rakyat berkesimpulan bahwa bukan saja ya raja ini tidak peduli dengan rakyat, tapi juga bahwa raja tidak berkarakter baik. tadi yang Pak Gunawan katakan itu adalah yang dikatakan oleh para pekerja rodi ini ya, bahwa ya memang mereka menilai raja itu keterlaluan waktu berkata, kelingking saya lebih besar daripada pinggang ayah saya. Dia baru naik takhta jadi raja, masih muda, belum ada prestasi apa-apa. Tapi petantang pententeng, sepertinya dia lebih hebat daripada ayahnya Raja Salomo. Maka ya langsung pekerja rodi itu dan Yerobiam berkesimpulan, ya udahlah, ini raja benar-benar keterlaluan, gak punya karakter yang baik. Nah, jadi setidaknya ya 10 suku di luar Yehuda dan Benyamin melihat bahwa tindakan raja yang semena-mena kepada penduduk asli Kanaan bukanlah tindakan terpuji, dan menjadi bukti bahwa raja tidak bersedia mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, pada akhirnya ketidakadilan raja kepada pekerja rodi ini membuat mereka tidak lagi dapat menghormatinya.
0: Jadi di sini rupanya timbul semacam empati atau paling tidak simpati ya, suku-suku Israel ini terhadap orang-orang Kanaan yang ditindas itu, Pak Boleh?
1: Betul. Betul. Jadi rupanya saya hanya bisa ya menduga ya, udah cukup lama sebetulnya mereka itu kasihan. Tapi ya karena Raja Salomo itu sangat ini ya kuat pemerintahannya dan memang mempunyai banyak sekali ya keberhasilan. Jadi mungkin sekali rakyat ya udahlah diamin aja dah, enggak berani ngomong gitu. Tapi dalam hati mereka sebetulnya mereka enggak tega melihat para pekerja rodi ini nih diharuskan bekerja sebegitu kerasnya oleh Raja Salomo. Nah, makanya waktu Raja Salomo wafat kemudian digantikan oleh anaknya, jadi mereka datanglah kepada anaknya, udahlah minta keringanan. Dan rupanya ini sangat didukung oleh setidak-tidaknya 10 suku Israel itu.
0: Ya, itu kalau terjadi di suatu organisasi atau negara seperti itu. Kalau di dalam rumah tangga seperti apa, Pak Boleh?
1: Begini, Pak Gunawan ya, sebagai suami ya kita pun mesti jeli melihat ya bagaimana istri dan anak memandang kita. Jika kita menolak permintaan mereka untuk berubah, kita mesti ya menyadari. Jika penolakan untuk mengadakan perubahan membuat orang memandang kita tidak berintegritas, berilah perhatian yang besar untuk mengadakan perubahan. Jadi seringkali penolakan itu tuh akhirnya mengkomunikasikan kepada orang tentang siapakah diri kita itu. Nah, jadi kita mesti berhati-hati. Misalkan anak kita meminta kita berubah, terus kita juga enggak mau meluluskannya, maka anak kita nanti bisa menilai kita bahwa kita ini orang yang kaku lah, gak sayang anak lah dan sebagainya. Jadi mesti hati-hati. Saya tidak mengatakan ya bahwa kita harus selalu meluluskan permintaan orang untuk berubah. Namun setidaknya ketika kita menolak, mereka tidak akan dapat menuduh bahwa kita tidak berintegritas atau berkarakter buruk.
0: Ya, tapi bagaimana kalau usulan dari istri atau anak itu memang menurut kita itu enggak pantas untuk kita lakukan atau di luar kemampuan kita untuk melakukan itu pada saat itu gitu, Pak Pol.
1: Nah, kita bisa memang memberikan jawaban yang jujur, yang tepat, dengan alasan yang kuat. Kenapa kok rakyat akhirnya berbalik ya melawan Raja Rehabiam? Karena jawabannya itu tuh. Waktu dia berkata, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Bagi rakyat, aduh ilah ini orang keterlaluan, karakternya luar biasa buruknya. Nah, jadi sekali lagi saya gak berkata kita harus selalu meluluskan permintaan anak, istri, suami untuk kita berubah. Enggak. Tapi kalau kita harus menolaknya, hendaklah penolakan itu memang penolakan yang benar, yang baik ya. Dan keluar dari kehidupan kita yang berintegritas. Sehingga orang gak bisa jadinya menuduh kita. Lihat tuh jawabannya, penolakannya. Memang dia orangnya begini. Nah, itu kan jadinya tambah merusakkan. Jadi, maka prinsip yang ketiga tadi yang saya sebut adalah kita mesti memperhatikan dampak penolakan itu pada diri kita. Kita kalau nolak, kita harus sadar dampaknya apa pada diri kita nih. Jangan sampai orang akhirnya melabelkan atau melihat kita itu tuh tidak berakhlak atau tidak berkarakter.
0: Ya, jadi katakanlah usulan untuk perubahan itu dibawakan secara salah oleh orang yang mengajukan perubahan itu, Pak Boleh. Mm-hmm. Tetapi kalau jawaban kita itu juga keliru, ini akan lebih memperburuk keadaan. Ya.
1: Ya,
0: menimbulkan sekali. Masalah baru gitu.
1: Betul,
0: Pak.
1: Tepat sekali, tambah ruwet lagi.
0: Tambah ruwet. Mestinya mungkin kalau disampaikan dengan baik-baik dan diterima dengan baik, ya tidak sampai terjadi seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, Pak Paul, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa yang sangat menyedihkan itu sebenarnya?
1: Siapapun dan apapun jabatan yang dipangku, ya, pada umumnya kita mesti berhadapan dengan tuntutan akan perubahan. Memang tidak selalu mudah untuk membedakan perubahan yang diperlukan dari perubahan yang sekadar diinginkan. Pada akhirnya, selain mempertimbangkan tiga prinsip yang dibagikan tadi, terpenting adalah kita berdoa, meminta hikmat dan kehendak Tuhan. Coba saya bacakan dari Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati. Di dalam firman Tuhan tidak dicatat bahwa Rehabiam datang kepada Tuhan untuk meminta kehendak dan pimpinan Tuhan. Ini kesalahan besar yang kita tahu, ya, berakibat fatal.
0: Mungkin justru itulah kuncinya, justru, Pak Paul, ya, ketika Rehabiam lebih bertanya kepada teman-temannya yang mendukung pola pikirnya daripada dia datang kepada Tuhan sumber hikmat itu untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau, gitu, Pak Paul.
1: Betul, sama sekali dia nggak meminta petunjuk Tuhan. Beda dengan ayahnya, waktu Tuhan menampakkan diri dan bertanya apa yang kau inginkan sebelum memerintah Israel, dia hanya minta beri aku hikmat untuk bisa memerintah umat Tuhan ini. Jadi Raja Salomo merendahkan diri meminta hikmat Tuhan. Raja Rehabiam enggak meminta pendapat Tuhan sama sekali.
0: Ya, hal itu juga sering kita lakukan di dalam keluarga, Pak Paul. Kadang-kadang kita justru lebih mendengarkan pendapat orang lain dan sebagainya daripada kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki, itu, Pak Paul?
1: Ya, itu kuncinya, Pak Gunawan.
0: Iya. Ya. Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan kali ini, dan saya percaya sekali bahwa perbincangan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang karena perubahan ini terus terjadi dan kita tidak bisa hindari, Pak Paul.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengadakan perubahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, merupakan persembahan dari LBKK Malang yang hadir setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 hingga 6.30.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Tuhan ini aku ya. Sebuah ungkapan ini aku Tuhan, utuslah aku ya, mencerminkan penyerahan diri total dan kesiapan seseorang untuk memenuhi panggilan Allah. Seperti yang pernah diserukan oleh Nabi Yesaya ayat 6 ayat Yesaya 6 ayat 8 ya. Kerendahan hati Yesaya yang merasa tidak layak karena kenajisan bibir. Manusia seringkali merasa penuh kekurangan di hadapan Tuhan yang kudus ya. Oleh sebab itu Tuhan tidak memanggil orang yang merasa sempurna, melainkan Ia sendiri yang menjamah, menguduskan dan memantaskan mereka yang mau datang kepadanya. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa yang sudah bergabung melalui Facebook maupun WA Star FM ya. Shalom, selamat pagi Bapak Tony, apa kabar? Sehat selalu dan semangat terus di dalam Tuhan ya Pak. Dan juga menyapa ada Ibu Kamila. Keadaan bisa membuat kita merasa lemah, tetapi lebih daripada itu, sadarilah bersama Tuhan kita bisa menjadi sangat kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Nita yang ada di Sidoarjo, shalom, selamat pagi. Untuk semua pendengar Star FM yang ulang tahun hari ini, Tuhan Yesus adalah hadiah terbaik untuk kita semua. Dia yang selalu jadi benteng hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyapa juga ada Ibu Yuni yang ada di Gayam. Berkatilah aku ya Tuhan, sudah hadir ya Bu. Terima kasih. Purin, selamat pagi. Menyapa semua pendengar terkasih. Ibu Anis di Bangil. Bangilnya di sebelah mana, Bu? Mungkin Purin mau nyamperin ya. Salam kenal ya dari Purin yang ada di Kauman Bangil. Menyapa juga Bu Ira, Mak Meduro, Bapak Purmanam. Semuanya saja selamat bersekutu bersama Tuhan. Dan menunggu kehadiran pujian. Oh, sudah hadir di awal ini Furin ya. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Permana, menyapa Pak Widiatno, Bapak Irawan, Eyang Pono, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Mas Adi, Bu Aci, Bu Irami, ke Furin dan juga Mbak Wiwin. Semuanya saja selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu. Terima kasih, selamat melayani. Tuhan memberkati, amin. Menyapa juga Bapak Paulus Kumala, Kak Nina yang menyiarkan, semua kru yang bertugas dan semua pendengar setia Radio Star FM. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberimu kekuatan agar hidupmu selalu positif. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus serta selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Terima kasih. Menyapa juga ada Ibu Endang Hastuti, shalom, selamat pagi. Kamu tidak sendiri. Dalam setiap langkah Tuhan ada di sampingmu. Jangan takut, Dia adalah perlindungan dan kekuatanmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Abah Weser Samplangan. Semoga pagi hari ini Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Amin. Om Yustadi Kuncoro, selamat pagi PTL, selamat bersekutu semuanya dari Bali, Probolinggo, Tengger, Darjo, Pandaan, Gresik sampai Tuban, Medan juga ya. Oke, yang bertugas selamat melayani. Pujian dari Niko sudah hadir baru saja ya. Menyapa juga Ibu Hendelina Herlensi Erin. Tuhan selalu memberikan harapan kepada yang tidak pernah menyerah, memberikan mukjizat pada yang percaya dan tidak meninggalkan mereka yang berjalan bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Roni Christian, shalom, selamat pagi. Juga Ibu Kartini Raharjo, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu ada dalam kendali Tuhan. Andalkan Dia selalu, percayalah semua perjuanganmu tak akan berakhir sia-sia. Amin, puji nama Tuhan. Menyapa Om Yudi yang ada di Probolinggo, shalom, selamat pagi. Seluruh pendengar terkasih dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina dan kru, berkah dalam. Matur nuwun Om Yudi. Bapak Waluyo Adi, shalom, selamat pagi. Aku menaruh seluruh pengharapan hidupku kepada Yesus, sebab Dia setia akan janji-janjinya. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Eka Cilik, shalom, selamat pagi. Menyapa Om Lukas dan Guru Bintang, keluarga besar GBS Pandaan, Semanggi, semangat pagi. Mbak Nina, sehat selalu ya Mbak, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih. Dan juga menyapa Ibu Ira yang ada di Sidoarjo. Oke, siap. Menyapa Furin, Pak Lukas, Pak Purmanam, Pak Setiabudi, Ko Asyen, Mak Meduro. Ya, sye-sye. Menu hari ini loh deh putih. Tahu, tempe, terong, bandeng, kristo. Enak, tenan. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita mendengarkan kembali pujian dari Jacqueline ya. Tuhan benteng hidupku.

0: itu mau pilama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
0: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
0: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.